0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam mana cara untuk menjaga tayar kenderaan kita. Langkah tok penting untuk mengelakkan kerosakan, menjimatkan petrol dan memastikan keselamatan pemanduan kita di jalan raya. Berikut adalah panduan praktikal untuk memanjangkan jangka tayar kenderaan kita. 1. Periksa tekanan angin tayar. Pastikan tekanan angin berada pada tahap optimum seperti yang disyorkan pengeluar. Maklumat tok biasanya tertera pada pelekat di bahagian tepi pintu pemandu. Tekanan yang tepat mengelakkan tayar haus tidak sekata dan menjimatkan penggunaan bahan api. 2. Lakukan tayar rotation ataupun tukar posisi tayar. Tukar kedudukan tayar depan ke belakang secara berkala, biasanya setiap 10,000 km. Langkah itu membantu memastikan kehausan tayar lebih seimbang dan memanjangkan jangka haus tayar secara keseluruhan. 3. Buat penjajaran ataupun alignment dan imbangan ataupun balancing. Lakukan proses alignment dan balancing setiap kali anda menukar tayar baru atau setiap 20,000 km. Tok mengelakkan steering bergegar dan mengurangkan masalah kenderaan membuang ke tepi. Dan akhir sekali, periksa ketebalan bunga tayar. Pantau kehausan bunga tayar menggunakan penunjuk wear indicator, tanda segitiga kecil di sisi tayar. Jika bunga tayar sudah haus dan mencecah paras penunjuk tersebut, segera gantikan tayar demi keselamatan kita di jalan yang basah. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Okey, bertemu kembali kita untuk di jam yang ketiga. Untuk selamat pagi Sarawak, pagi tiba-tiba kena tembak oleh bab. Ya, boleh tiba-tiba atau mungkin tak si ready. Habis lapset kita.
1: Yes. Ya, tanpa ready ya, tanpa persediaan ya kan gembak kita orang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Bolehlah jalan-jalan, saya pun nak.
1: Yes. Tapi kita akan tunggu nak ya lah penerbit kita. Nadia.
0: Jauh.
1: Yes, baru kita jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Okay guys, 8:16 pagi. Mana pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar dalam kenderaan, hati-hati di jalanan. Apabila kita orang nak turun ke tempat kerja ataupun ke destinasi, kami orang di Sarawak FM doakan kita, semoga kita orang selamat sampai ya, dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Okay guys, berbalik kepada kita pun macam ni, aksi Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi tu, Tek.
0: Okay, untuk pusingan 32 kan?
1: Ya, yeah, dengan Sweden.
0: Perancis dan Sweden. Perancis telah pun mengesahkan slot ke pusingan 16. 3 gol dijaringkan 2 daripada Kylian Mbappe. Okay, ya, adalah game yang kedua untuk hari itu. Manakala game yang pertama adalah Norway dan Ivory Coast, di mana Norway pun dah mengesahkan tempat di slot pusingan 16.
1: Betul.
0: Mengalahkan Ivory Coast dengan 2-1. Dan ada sikit lagi perlawanan hari itu. InsyaAllah pukul 9 pagi kelak, itu Mexico
1: dan Ecuador.
0: Ya, dan juga Ecuador. Jadi setakat itu
1: pukul 9 kelak tau.
0: Ya, pukul 9. Perancis, Brazil, Maghribi, Paraguay,
1: Norway.
0: Norway adalah negara pasukan yang telah pun mengesahkan slot untuk pusingan 16.
1: Siapa dia dengar kami area beriaya gila dengan Germany?
0: Entah.
1: Entahlah.
0: Entah siapa kah?
1: Oh, terdah. Bye-bye lah.
0: Sebab kata kita tadi kan, bola itu bulat.
1: Bola itu bulat.
0: Jadi untuk edisi 2026 tu adalah salah satu keputusan yang sangat mengejutkan lah.
1: Betul.
0: Untuk apa? Jerman
1: pulang awal.
0: Pulang awal sebab dari tahun 1982 tu adalah kali pertama Jerman kalah di pusingan, kalah mati. Baik kita 1982. Mungkin, lama ya.
1: Yalah Tep, sebab mungkin disebabkan mungkin apakah nyapun percaturan kah, salah kah ataupun player asyik cun kah, si ada
0: kita chemistry. Kita nangga nak lawan lawan MRA ya. Memang kita nangga dak nyontok kalah penalti.
1: Oh, penalti. Ada
0: kalah penalti.
1: Malasku.
0: Tapi kita nangga keeper di sialah kita nangga credibility keeper ya.
1: Keeper nak ya, apa nama?
0: Terbaiklah.
1: Paraguay tu. Boleh dipadah man of the match lah. Ya. Keeper Paraguay ya.
0: Kan.
1: Yalah, rasa-rasanya pulang ke Sarawak dia Jerman. Lawan dengan tim ATM. Kau terangga. Yang belum dengar kami melecek lagi.
0: Masalahnya kita melecek alustir di sini aja. Masalah. Masalahnya.
1: Belum
0: memang dengar, ditangga aja.
1: Belum dengar you selecek lagi.
0: Nyasi melecek, nyabu kayu.
1: Kacau ya. Okay. Okay guys, untuk perlawanan seterusnya di antara Mexico dan Ecuador pada pukul 9. Kita pukul 9 pagi tu pula.
0: Betul-betul.
1: Dan untuk tengah malam, untuk gelar tengah malam esok untuk nang
0: game yang pertama.
1: Yes.
0: England. Siapa tim England dek?
1: Saya kes England. Saya dah lah. Boleh je abah.
0: Tim lalang tu memang tidak lalang dan giat tau si. Nyasi ada keteguhan di hati.
1: Si. Lalang yang ditebas. Timbul. Ni ada timbul tim lain ni ba.
0: Aja ya. Memang ada tim lalang. Aduh. England dengan
1: Kongo.
0: Lepas kita ada Belgium dan Senegal. Betul. Dan juga USA dan bosnya Herzegovina. Woi, tapi untuk hari Jumaat ya.
1: Sidak Spanyol.
0: Biar Jumaat ya. Spain, Austria, Portugal, Croatia, Switzerland, Algeria.
1: Yes. Wow. Tapi siapa? Kita akan kongsikan juga mun perlawanan tu dah bermula nak. kita akan berikan gambaran dari semasa ke semasa untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sekembalinya kita selepas tu kita akan kongsikan apa komen daripada pendengar kita.
0: Betul, berkenaan dengan tajuk BNPL. Untuk apa kata kita BNPL itu. Sejauh ni benda tu kita orang faham, sejauh ni keburukan yang ada pada BNPL, apakah kebaikannya, adakah baiknya lebih banyak daripada keburukan ataupun buruknya lebih tinggi daripada kebaikan?
1: Yes, BNPL tu nya bukan COD, cash on delivery.
0: Nya bukan cash on delivery. Barang hantangan kita dulu biar orang sampai kita kita bayar, bukan.
1: Bukan.
0: Yang lain.
1: Okey. Jadi kongsikan bersama dengan kami dua sampai pukul 10 pagi tu kelak. Okey, kita dengarkan Aisyah Speed World Cup.
2: Let's play football.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Rekno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Okey, kita main tenggelam bersama dengan Ismail Zani untuk begitu.
1: Jangan tenggelam dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, jangan tenggelam dengan BNPL.
0: Ya. Yeah. Ataupun tenggelam dengan tim Jerman yang sudah pulang.
1: Ya, yeah, bye-bye.
0: Belum dengar tim ATM.
1: Belum dengar bunyi jalan-jalan.
0: Okey, berbalik kepada BNPL kita untuk hari itu. Mm-hmm. Jadi kami rasa kami nak kongsi sikit komen lah.
1: Sila.
0: Okey, komen yang daripada pendengar-pendengar kita untuk pagi tu, kejap lah. Daripada kami Azwa Ashifa tu, daripada kami nang selalu beli dulu bayar kemudian. Katanya bagus juga sebenarnya. Tapi apa tu katanya pada jerak kami bayar dulu barang datang dudi. Okey. Tapi barang si tentu rupa. Tapi kena ikut bajet lah katanya mana. Ujung barang datang, saya dah wit ke bayar. Berhai kata cangkok. Katanya pada hai. Okay, terima kasih kami Azwa Ashifa. Jadi untuk pagi tu, kita nak dengar apa komen daripada pendengar kita dah. Yang dah pun berada di talian kita untuk pagi tu. Huda. Assalamualaikum, selamat pagi Huda.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay, Huda. Sihatkah?
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Huda tu merupakan salah seorang pakar kewangan sebenarnya.
0: Okey, baik.
1: Jadi kita nak bertanya dengan Huda mengenai BNPL tu ataupun lebih dikenali sebagai bayar dulu, beli dulu bayar kemudian.
0: Kenapa awak ni?
1: Terbalik. Buy now pay later. Bila bahasa Malaysia jadi jadi terbalik.
0: Okey, senanglah.
1: Buy now pay later.
0: Yes, buy now pay later. Jadi gini tu, pernahkah kita ada pengalaman ataupun kita dengar kawan-kawan kita kah yang ada make apa BNPL tiba-tiba tengah bulan pandai merisak. Contoh.
2: Okey. Okey, bolehkah?
1: Boleh.
2: Okey, terima kasih DJ Aida dengan DJ Bob.
0: Ya, saya.
2: Kami Cik Huda lah bagi tu. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, ingin kami jelaskan dekat situ yang semua pandangan yang kami kongsikan pada hari tu adalah my personal opinion ataupun pandangan peribadi berdasarkan pemahaman, pemerhatian dan pengalaman kami. Jadi pandangan kami tu si mewakili mana-mana pihak, organisasi ataupun institusi. Ya, disclaimer dulu lah. Okey. Jadi apa soalan kita, Cik?
0: Pernah sih kita pakai BNPL ataupun kita nangga ada di kalangan kawan-kawan kita yang pakai BNPL tu ataupun ada yang pakai tiba-tiba nyapa ni ada kesusahan, kepayahan jadi sia.
2: Okey, untuk buy now pay later tu, bila kita tanya, pernah sih kita dengar buy now pay later memang something yang di mana-mana ada. Sebab ada macam-macam company yang dah menawarkan buy now pay later.
1: Betul.
2: Dan setiap company yang pula memberi limitnya sendiri. Jadi pun dicampur buy now pay later ya, pula kita tak boleh beli sebuah kereta. Mungkin kita nyampur semua buy now pay later ya.
1: Betul.
2: Jadi tak tahu, memang kami dah biasa dengar lah buy now pay later. Cuma mu nak tahu apa yang buy now pay later, adakah yang memberi manfaat ataupun risiko ataupun bahaya. Mungkin kita cerita yang bagus dulu lah.
0: Okay.
2: Adilan kepada buy now pay later tu. Jadi manfaat buy now pay later tu sebenarnya boleh membantu kita membeli barangan keperluan. Kami ucap keperluan bukan kehendak. Membantu kita membeli barangan keperluan dalam keadaan terdesak. Tanpa perlu bayar sekaligus sebab dia boleh ditukar dalam bentuk ansuran. Jadi bantuan buy now pay later tu pula dia boleh menawarkan ansuran yang 0% faedah. Tapi kena tangga terma dan syaratnya lah. Sebab semua pelan yang ditawarkannya, installment yang beri ya, tenure yang beri ya, berapa sebulan ke 3 bulan, cik semua 0%. Mungkin 1 bulan, 3 bulan, 0%. Bila dah 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dah tak ada
1: dah itu.
2: Mesti baca terma dan syaratnya. So, manfaatnya memang 0%. Dan kadang-kadang bila buy now pay later, tok-tik, ada pula extra kupon ataupun voucher. Tolak lagi harga barang ya. Tetapi, kebaikan mesti kita adil, ada keburukannya juga. Risikonya di situ adalah pertama sekali, bila kita dah ambil buy now pay later, tapi kita siapa bayar ikut jadualnya. Sebab setiap buy now pay later, due date-nya berbeza-beza. Ya, kita kena alert. Sebab bila kita dah siap bayar ikut jadualnya, this is when charge pembayaran lepas atau penalty akan diberi. Lepas syetik, macam kita badah lah buy now pay later tu, risikonya bayar dulu. Beli dulu, bayar kemudian.
1: Betul.
2: Bila kita beli dulu, bayar kemudian, perkataan yang kita guna sekarang tu adalah we are using our future money.
1: Betul.
2: Wang masa hadapan. Jadi pendapatan belum masuk lagi, tapi kita dah ambil hutangnya untuk kita bayar. Jadi sebenarnya kalau anda lihat, buy now pay later tu sama seperti anda berhutang. Sama je konsepnya. Cuma tenurnya, masanya pendek. Sepanjang bila kita ambil hutang kereta atau rumah. Jadi kalau kita nak tanya kami, apakah keputusannya, buy now pay later tu mesti dinilai serius sama kita ambil pinjaman lain.
1: Betul. Jadi mungkin kita nangka kini tu nak BNPL tu mula-mula dulu mungkin nyasiklah setinggi penggunaannya kini tu. Mula-mula dulu orang belum tahu bah macam ni nak. Jadi kini tu mungkin kita nangka nak BNPL tu nya semakin popular terutamanya dalam golongan muda. Macam ni kita nangka orang madah te perubahan tu.
2: Kena orang muda tu suka buy now pay later sebab yang pertama sekali, buy now pay later kenaknya mudah untuk orang suka ataupun mudah untuk masuk dalam masyarakat kita, terutama orang muda. Simple. Orang muda, golongan Gen Z tu, dia suka benda yang cepat, mudah, pantas. Buy now pay later adalah represent all that. Maknanya, dia simple. Approval pun very fast. Kita nak ambil loan. Biasanya kita nak ambil loan, kita kena submit payslip, semua tunggu approve lah. Buy now pay later, saya dah approval. Kita pergi ke linknya, kita choose berapa bulan, kita complete payment, dah dan settle. Selagi mana limit kita belum habis lagi. Sebab dia juga orang kita orang suka gunanya lah. Lepas yang satu lagi, buy now pay later tu, especially di kalangan orang muda, ada satu perkataan. Perkataan tu, FOMO.
1: FOMO.
2: Kita pernah kalau orang yang di situ, kalau yang millennial mungkin tahu, kalau Gen Z baby boomers dia boleh belajar guna perkataan tu. Kelak bila anak datang nak, maknya dah mak tu FOMO. Katanya saya nak. FOMO adalah fear of missing out. Rasa takut ketinggalan. Jadi buy now pay later tu membantu sebab apa ajak keluar dekat media sosial, bilanya promote barang-barang viral, ia akan sekali datang dengan link untuk membeli di apps yang sama.
0: Betul.
2: Jadi kita rasa kawan beli, kami mau jual. So kita takut kita tertinggal. Setiap kali barang viral keluar, kita beli, beli. Tukar pula kepada installment. Jadinya jadi famous lah barang buy now pay later tu menjadi sangat famous di kalangan orang muda. Dan satu lagi, kenaknya famous sekarang tu because buy now pay later memberi satu ilusi bahawa semua kita mampu untuk memiliki barang yang kita nak.
1: Ya.
2: Sebab semua benda boleh ditukarkan menjadi ansuran yang kita boleh bayar. Cik mampu bayar sebulan, bayar 3 bulan. Cik mampu bayar 3 bulan, bayar setahun.
1: Ikut
2: tak apa-apa bayaran bulan.
1: Betul-betul.
2: Benda-benda macam tu buat buy now pay later tu menjadi sangat mesra lah. Kepada orang-orang sekarang, sekiran, especially warga-warga muda.
0: Yalah cik, kadang-kadang macam barang nak harga berapa, RM15, ambilnya sampai apa 4 bulan bayar RM2.
1: Mungkin macam bak kata kita tadi nak adanya 0% tapi kadang-kadangnya 3 bulan jadinya 0% tapi lepasnya ada interestnya lain dah lagi harganya kan.
2: Betul. Dan dia bukan tempat lain je. Kami tengah tangga. Ada seorang nemiak tu. Masa nemiak universiti ke apa. Dia beli depan kami. Beli kopi. You know, kopi-kopi yang viral tu. Dia tukar jadi installment 3 bulan.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Installment kan.
1: Betul. Jadi jadi kan Cik Huda, adakah Hong Madah tip penggunaan BNPL tu akan memberi kesan kepada peningkatan golongan muda yang diiktiraf bankrupsi tu sebenarnya? Cik mampu nak bayar kan?
0: Terus istilah bankrupt.
1: Ya.
2: Kalau kita nak bercakap tentang bankrupsi, kita kena tahu apa limit untuk bankrupsi lah. Selepas COVID yang lepas, ada amendment untuk akta bankruptcy. Memang 100,000 boleh bankrupt. Tetapi selain daripada bankruptcy, kita buy now pay later tu, dia dah start masuk dalam laporan Cikris.
1: I see.
2: Jadi jangan kita ingat, kereta mesti bayar, personal loan mesti bayar. Buy now pay later mesti dapat bayar. Sebab buy now pay later dah start masuk dalam Cikris. Walaupun dia sampai 100,000 dan si bankruptkan kita, the moment kita dibayar, rekod jadi si kacak, tiba-tiba penting. Orang-orang muda tu nak ambil kereta. Cek-cek-cek kacak sebab buy now pay later ada sangkut. Adalah
1: masalahnya. Dengar kita orang di sini. Sebenarnya BNPL tu mula-mulanya nang manis manis. Hmm. Tapi bila kita orang udah check out di sia kan. Aduh, di hari yang kita orang pun si orang ada tips, ada disiplin. Aduh, hai makan diri.
0: Betul. Jadi, memandangkan masa kita tu si bapa dah mengizinkan. Jadi, apa yang boleh kita sarankan untuk pendengar-pendengar yang sedang mendengar pada waktu tu berkenaan dengan BNPL?
1: Yeah.
0: Tu? Adakah ianya sesuatu yang menyenangkan ataupun di sebaliknya nya menyukarkan di kemudian hari?
1: Betul.
2: Okey. Pertama sekali untuk buy now pay later tu, ingat beli jangan kerana promosi. Tapi beli kerana keperluan.

0: sekali limitkan binaural operator anda. Mun boleh ada sigit aja. Mun boleh. Sebab betul? Bila sigit kita ada limit. Mun kita dah ada 3, 4, 5, 6 gigit, kita dah ada 5-6 gig limit. Dia berpecah-pecah limit. Sigit limit 5,000, mungkin kita ada 5, kita ada limit 25,000 untuk kita gunakan. Satu, limitkan kepada satu. Yang kedua, sebelum kita nak check out dia tadi, tanya 3 soalan kepada diri sendiri. Yang pertama, adakah kami benar-benar perlu beli barang tu? Untuk kehendakkah? Keperluan. Soalan yang kedua, mun kami tangguhkan pembelian tu, adakah kehidupan kami akan terjejas pada maknanya kalau si beli masih okey si life kami.
1: Oh, betul. Ha.
0: Yang ketiga, mun kami dah bayar ansuran tu, ambil installment tu, adakah akan menjejaskan komitmen keuangan secara keseluruhan kami? Banyak kita soalan tu tadi.
1: Betul.
0: Jika salah satu daripada jawapan itu adalah tidak, maksudnya satu tidak daripada tiga tadi, dan jangan untuk pilih untuk jangan proceed dahulu. Atau tangguhkan dahulu pembelian anda. Jadi kalau untuk Cik Huda pula ada tipsnya pula mau nak beli barang.
1: Apa tips dia?
0: Tipsnya, setiap kali kita rasa ingin kita nak beli barang, jangan beli dulu. Contoh, kita nanggar barang di kedai kaca, kita jangan bayar dulu. Kita nanggar barang dekat online, kita dah add to cart, don't complete the payment first. Biarnya tidur semalam dulu dalam kad kita.
1: Oh, tidur semalam.
0: Kerana bila kita menganggap barang viral ya, nyawa kita rasa macam kami mahu.
1: Gelorat.
0: Mesti beli gelorat.
1: FOMO.
0: FOMO kata orang. Tapi lepas kita nyimpannya dekat kad, esok, lusa, kita berfikir balik. Si perlu benda tu. Jadi mun kita rasa lepas 2-3 hari, masih rasa masih perlu barang tu, then kita boleh consider lah. Tapi tipsnya, setiap kali kita rasa kita nak beli sesuatu, simpan dulu dalam kad, tunggu esok atau lusa tangga masa. Adakah dorongan yang masih sama atau pernah berkurangan?
1: Kami nak Cik Huda. Berbulan-bulan ya kau tersimpan.
2: Sampai tahun depan.
0: Oh ya, bagus lagi kan. Ya,
2: kan. Ya, nyuruh kami dalam dilema atau sebenarnya sebab bila apa Cik Huda menerangkan dengan lebih lanjut lagi tu nak berkenaan dengan keperluan dengan kehendak. Macam ni tu Evanescence dengan My Chemical Romance.
1: Kini tu pun nak beli tiket pun boleh pakai BNBL kan.
0: Jadi soalan tadi lah
1: Betul.
0: Benar-benar memerlukan tangguh hidup masih berjalan dengan biasa sih.
1: Betul.
0: Mampu sih bayar secara ansuran. Tidak daripada tiga, kita pun tahu jawapannya apalah.
1: Faham-faham lah kan.
2: Okey, apa-apa pun, terima kasih banyak Cik Huda.
0: Terima kasih.
1: Jadi rasanya perkongsian untuk sebenarnya membuka mata semuanya, membuka mata semua mengenai apa baik buruknya BNPL tu, kena bijak lah. Yang penting kena bijak, jangan FOMO, kena bijak.
2: Ya, betul. Jadi ada wang, ada waktu pula, mungkin kita akan kongsikan lagi apa perkongsian daripada kita mungkin memerlukan khidmat Cik Huda. Okay, terima kasih banyak Cik Huda. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kerana menjemput saya di Sarawak FM.
1: Thank you.
2: Okey, seketika bersama dengan Cik Huda kita untuk pagi tu. Nang penjelasan yang cukup lebar. Yalah, kata orang tau, kena pandai bezakan lah kehendak dengan keperluan.
1: Kehendak, keperluan. Ya, yang paling penting sebenarnya.
2: Tapi ialah tek, bila kita dengar BNPL tu nak, punya kedai lagu. BNPL memang manis. Dan dengarkan Nadif bersama untuk pagi tu. Sarawak FM.
1: Satu sejiwa.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku eh, aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu eh. Batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau eh, kita orang nang di luar, kerja di luar tu kenapa tu kepala?
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ya, ni ada kipas. Selain daripada ya, kipas lagi ya. Dua lagi. Tepi tu.
0: Nak tepi apa? Kepa?
1: Kecocok badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
1: Tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni, kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Fidau

0: sejiwa. Sarawak FM Sati Sejiwa.
1: Yeah.
0: BNPL. Memang manis. Jadi apa komen anda? Kita dah bacakan komen daripada pendengar Sarawak FM untuk pagi tu.
1: Apa yang manisnya?
0: Nya dapat barang ya. Oh. Nya dapat barang ya. Mm-mm. Nya bayar kemudian. Mm-mm. Memang manis.
1: Mm-mm, manis. Lepas ya petik bertahun-tahun. Mm. Ada yang ambil sampai setahun.
0: Barang harga RM25. Oh, sekalinya BNPL setahun.
1: 6 bulan.
0: Mak dah tu.
1: Masya-Allah.
0: Apa dia beli?
1: Tapi bilannya bilnya lupa tu si. Bilannya langgar nak. Ada 6 bulan tu tekan 6 bulan. Mm. Siknya tahu di sini ada interestnya.
0: Apa dia beli?
1: Bilannya kok calculate balik nak. Set dah harganya RM20.
0: Yang okey. Kali nangga apa dia beli
1: tadi? Lebih RM50 jadinya.
0: Bowl World Cup ya beli.
1: Masya-Allah. Okey.
0: Okey, kita ada baca. Siapa?
1: Tadi kami ada nangga daripada Bang Doli Jumat tu. Okey. Nyamada kami akan guna cara ya semadi dah set ada cara katanya bahaya kepada pembeli. Si jauh gila bahayanya. Cuma bimbang jadi kebiasaan atau ketagih membeli. Asyik-asyik beli duster kau. Contoh. Okey. Bahaya kepada penjual memang penjual memang lebih banyak. Ada juga terkenal yang si bayar dan barang dipulangkan, si jadi beli. Penjual kena tanggung kerugian, sian kan. Yalah kami amalkan ADBB. Tak tahu apa ADBB ya?
0: Apa ya?
1: Ada duit baru beli.
0: Okey. Baik.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Dan lagi seterusnya.
0: Okey, kita ada Rohani AJ. Tok katanya mana berkenaan dengan topik BNPL. Nak kata terjebak si jua katanya mana. Cuma nya akan makin bila perlu aja guna BNPL tu, khususnya di platform TikTok katanya mana.
1: Ya.
0: Tapi masa kami diam di KL dulu, barang-barang especially pakaian diterima dengan keadaan yang cun lah, perfect lah, nang sebiji macam dalam gambar. Bila balik Kuching, ada order macam almari, aduh nak marah dah juga katanya pada. Dah lah mahal. Bila nak mulangnya, banyak kerena sidak penjual. Order baju nang si betul lah jak-jak. Dah tahu strategi sidak seller dalam TikTok tu katanya pada. Mun orang kita BNPL, cincai yang hantar nak di order kita ya. Tok saya memang akui order size L S diberinya, pesen pun si sama katanya mada. Tok lah nak nama BNPL hadap pajak lah. Tapi nak mana lah apa pada Kak Rohani AJ.
1: Betul?
0: Macam okey contohlah sebab bila kita orang yang bermaster team di KL tau, bila yang hantar mun yang nangga alamat dia di KL, dia akan hantar macam hari tu order, esok barang dah sampai ataupun lusa.
1: Betul.
0: Cuba punya di Sabah ke Sarawak ke, dia akan ngambil masa yang lama. Sebab kita faham lah keadaan geografi kita macam
1: betul,
0: ni.
1: Betul, pengangkutan.
0: Tapi kadang-kadang ada barang yang saya tahulah. Saya tahulah mungkin penyakit ke apakah, habit ke seller bila hantar barang, dia akan kita akan terima barang yang tak serupa. Sebab pernah nangga tau, bila orang order, dia tak beli aircon. Tahu nangga aircon ni nak. Aircon ni tak, apa nama, pendingin hawa. Nya rega dalam 200 lebih. Oh, macam legit. Too good to be true. Kata orang. Order lah tak sekali datang. Apa? Miniature apa? Pun aircon.
1: Tahniah lah.
0: Aircon ni kecil. Tapi nang, kata orang, nang berfungsi lah aircon ni tak. Tapi nang kecil lah miniature pun aircon ni.
1: Yalah. Aduh, susah oh. Tak lah kita nak madahkan kita orang semuanya. Jangan terlalu, jangan terjebak gila. Mungkin kita orang nak pakai BNPL ya nak. Biarlah untuk orang madah tak keperluan. Bukannya kendak. Sebab, okey. Kini tu, bak kata kita pun pakai kewangan tadi nak. Banyak syarikat kini tu memberikan BNPL. Bayang tak kita rumah hitam, rumah hitam lah mengelar nak itu nak. Rumah oren, rumah kuning.
0: Tahu masukkan apa lo?
1: Rumah. kini tu perbankan pun ada misi bendaya jual. Bayang tak kita? Kita ada 4 akaun BNPL.
0: Tapi kami nunggulah nak macam
1: lagi.
0: Si macam BNPL tu kan ni dah make di semua platform nak. Bayangkan satu hari kelak kita nak beli rumah. Nak akan make BNPL. Si mustahil.
1: Yalah benda yang memang si mustahil lah. Cumanya yalah teh mudah banyak gila akaun BNPL. Murah je bayar sebulan dalam RM10. Kau ada 4-3 akaun. 4-3 ada RM40. Mu sikit RM10 lah. Nah, mun yang sikit 30 RM10 yang Seagate RM15. Cuba darab, cuba tambahkan 4 gig, ya ada berapa?
0: Lebih daripada komitmen.
1: Lebih daripada komitmen. Ya kita orang kena beringat sebenarnya BNPL tu. Mun nak ambil lebih daripada 3 bulan ada interest, 3 bulan zero interest.
0: Sabar-sabar. Kelak tadi mong lepak lagi. Okey, tepat pukul 9 pagi. Utama 9 pagi akan menyusul dan kita akan kembali lagi untuk jam yang terakhir. Semuanya dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
0: #geng pagi kita.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jenak.
1: Nah, nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
2: Ai.
0: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Ha. Ha, kau Sobri. Kau tak nang dah benar-benar yakin kah dengan keputusan kau untuk Sobri? Si nyesal kau Sobri? Ha, kau si nyesal, si nyesal. Kau si nyesal, aku nanya aja. Kau yang kan nak nerit lah.
5: Aduh. Kau nak nerit.
6: Bun lagi dengan kita kan. Saya dah aku nak nerit bah. Walaupun tadi lima kali rasa aku dah kita nanya aku. Lima kali tau tak?
2: Lima kah?
6: Oh, lima kali kita nanya aku.
2: Lima
6: aku
2: kali?
6: Kira aku.
2: Oh. Aku rasa macam si sampai je lima kali.
6: Lima kali dah aku kira aku. Yalah aku nanya kita. Kita rasa macam ni. Bun aku nerit. Cuba kita pandang tu.
2: Aduh. Awalah. Salah lah aku tu. Kau ucap betul lah. Kau ambil kau semuanya betul lah. Salah aku kita. Aku salah kau.
7: Tunggu lho.
6: Apa-apa?
7: Kau Sobri, kan kita tu dalam sesi meja perbincangan. Normal lah nak kak. Retinya apa? Retinya orang peduli dengan kita.
2: Jauh.
7: Ada rasa orang nak kisah dengan kita. Iya bah.
6: Kan apa-apa benar juga apa-apa. Kak Siti tu dari tadi datang je kelak dari dapur tu ni. Ada Udik yang nanya. Tanya lagi.
2: Bukan apa. Si ada ribut, si ada guntur bah. Datang-datang madah dengan aku. Nyatik berbeli mesin fotostat. Ya apa? Bukannya printer dibelinya apa? Mesin nak besar ya apa? Ada kau nanggap mesinnya apa?
6: Kedua tu
7: mesin apa? Pesen fotostat tek, Kak Siti. Aduhal, si ku tahu cerita tu tek, Kak. Padu kita lama sebulan si bertemu dengan Sobri. Paduhal tek, si Sobri tu tek, meli mesen fotostat udah. Ajaib juga, Kak. Meli mesen rumput kah, blender kah, waterjet kah. Ya, biasa aja kita dengar, nak. Tu tek, apa? Hai, mesen fotostat. Pakai ku apa, Sobri?
6: Lihat. Dengar kau nada kau ya. Macam kau tu nang kurang yakin dengan aku. Macam seolah kau nak nanya dengan aku menanda ke Sobri tu. So si, memanglah mati kau wadah macam ya.
2: Sobri. Bukannya ajak Sobri. Dalam pala aku tu sini. Aduh. Kau ngoleh duit banyak. Ya, pergi beli mesin ya.
6: Ada.
2: Cash lagi ya kata kau ya.
6: Tak dua tu si percaya.
2: Cash je apa. Punya beli cash.
7: Hobi cash.
2: Cash.
7: Dah maju benar kau tu Sobri. Dah lain benar kau dia aku. Cuba kau berdiri lo. Kau berdiri.
6: Aku berdiri. Diri aku tolak ya. Dia tu doa.
7: Cuba kau berjalan dulu.
6: Aduh, jalan indah lagi kau. Ya. Dah berdiri berjalan lagi.
2: Kau berjalan laginya.
7: Aduh. Jalan. Cuba kau jalan ke depan.
6: Okey.
7: Lekat ya. Pusing balik.
6: Pusing. Okey. Okey apa?
7: Jalan lagi.
6: Jalan. Pagi lihat kau.
7: Pusin. Jalan stop.
6: Bagus kau nyokok kunekap. Kau kasi nyokok kunekap.
2: Nang lain upahnya pa.
7: Lain.
2: Lain mana dia aku nyetok kau.
7: Dari rupanya berjalan pun dah lain dia. Jalan dah kedak orang kaya dah.
2: Lain macam dah. Sobri lama dia ditemu kita.
6: Kita dua kat Siti tu pandai. Saya laku berjalan pun ada diperhati kita orang. Nah dibanding-banding kita dua. Yalah orang kita. Asal kita kena beli barang kes. Lalu lama dah kita tu kaya lah. Banyak duit lah. Siknya tahu di sebaliknya. Ada kepayahan aku ngumpul duit beli mendatuk tau tak.
2: Ngumpul
6: lah.
2: Banyak duit kau dikumpul. Mun benar dah banyak dikumpul ya bah. Jam 100 lho.
6: Tahu dah.
7: Kita pandai juga nak minjam 100 kak.
2: Awak lah. Jam dah banyak kumpul duit ya nak.
7: Gasak gas ya. Kaliti tu Tuhan.
2: Lalu pinjam 100. Ajak Sobri. Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
2: Ai.
0: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
4: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.

0: kembali bersama
1: Aida dan Ba'a Dudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, dah pun memasuki jam yang terakhir untuk pagi tu.
4: Ya.
3: Selamat pagi Sarawak.
4: Selamat pagi.
3: Okey, jadi hari tu hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah.
4: Ya.
3: Jadi guys, macam ni BNPL ada yang masih lagi pakai ataupun rasa-rasanya cukuplah untuk tahun 2026 tu nak pakai BNPL.
4: Yalah, berapa gig BNPL kita orang?
3: Yang pernah ada, pernah kita orang pakai.
4: Adakah masih aktif?
3: Boleh kongsikan terus di komen FB Sarawak FM.
4: Ya, yeah, betul.
3: Okey, untuk jam yang terakhir tu ada perkongsian daripada kita, Aida? Ada
4: sikit? Kita nak kongsikan sikit mengenai info. Mengenai warden askar, bekas askar. Itu sebenarnya seperti yang kita tahu, sebenarnya ada diuar-uarkan di media sosial mengenai usaha untuk menempatkan warden bekas tentera di setiap MRSM. Jadi bermula pada hari itu, 16 warden bekas ATM bertugas di 8 MRSM. Okay, jadi setiap MRSM ya, ada empat. Ada empat warden di setiap MRSM, yang mana 8 MRSM yang dipilih adalah kita lihat semuanya di di Semenanjung lah, bukan betul di situ. Patutlah kami dengar nanti apa je bunyi background kita dua tu.
3: Ada warden nyaga kita.
4: Ada warden nyaga. Aduh, hai.
3: Yalah kita te.
4: Sebab sebenarnya ada game lagi, ada match lagi lepas tu sebenarnya.
3: Mexico dengan Ecuador.
4: Betul-betul. Jadi Amanah Rakyat MARA akan menempatkan 4 warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di setiap maktab rendah Saint MARA secara berperingkat. Itu adalah bagi memperkukuh aspek disiplin dan juga sahsiah pelajar. Itu adalah salah satu cara untuk Omar Datuk mengurangkan isu buli.
3: Betul.
4: Dalam kalangan pelajar. Siapa bawa-bawa tu tek, kami rasa adalah dalam hari tu pun news yang kes buli di Johor, mesti salah kami, pelajar yang dibuang daripada MRSM. Tu yang sebenarnya bagi kita inisiatif tu sangat bagus sebenarnya, menempatkan bekas anggota tentera, sebab tu adalah untuk membantu pihak sekolah, sebab para guru pun si mampu juga untuk menjaga sepenuh masa. Jadi warden tu akan bertugas sepenuh mangsa masa. Okay, jadi pemilihan cedak tu adalah dibuat atas kerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan agensi berkaitan bagi memastikan hanya calon yang mempunyai rekod perkhidmatan baik akan dipilih. Bukan sebarang-barang bekas askar dipilih ya untuk menjadi warden di sekolah MRSM.
3: Jadi untuk adik-adik kita, mun tong pandai ada niat nak jadi muli orang kan. Kami main-main aja. Jangan. Dari mula main-mainnya lah boleh.
4: Jadi bukan main-main. Jangan nak dicoba-coba kata kita kan.
3: Sebab
4: kita nanggar kena tu isu buli. Semakin meningkat sebenarnya. Yang dilapor, yang kita tahu, yang si dilapor. Yang betul? Kecil-kecil kata kita.
3: Betul. Bayangkan mun pandai terkena dengan anak-anak kita orang.
4: Ya.
3: Sama ada yang kena buli ataupun menjadi pembuli. Sedahnya di rumah baitnya. Sedahnya macam tu. Mau dia di sekolah ya.
4: Betul-betul.
3: Macam ni olahannya di sekolah. Okay. Jadi semoga dengan apa yang dicadang tu.
4: Ya.
3: Mungkin boleh kata orang terus ada teruslah yang apa macam budaya buli tu dan sebagainya.
4: Kita tu mengekang budaya buli tu semakin berluasa. Jadi bagi kami tu adalah satu usaha yang baik sebenarnya, dimulakan dengan MRSM. Mungkin sekolah-sekolah bahasa lain mungkin boleh kan digunakan idea
3: betul
4: yang serupa. Terangkan dululah ha.
3: Terangkan dulu macam ni. Okey, kembali lagi selepas tu kita akan dengar apa komen daripada pendengar kita berkenaan dengan aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk segmen baru akan menyusul sebentar saja lagi.
4: Kita share ya.
3: Ya, kita akan main teka-teki untuk bagi tu, okey. Mm-hmm. Okey, terus bersama dengan kami. Layan dulu lagu daripada Bruno Mars. Ooh. Ini dia, Reset All.
4: So, reset. Ben, huh? Reset.
3: Reset all.
4: Reset.
3: Risk it all. Risk.
4: Okay, selamat pagi Sarawak.
3: Baik nasibnya sih jadi kemancit namok.
4: Hashtag.
3: Okay, pergi kita.

0: Okey, selamat pagi Sarawak. Geng, pagi kita. Dah bunyi AI juga lah.
1: Ya, sihal ikut je.
0: Alright. Okey, pagi tu kita ada segmen baru.
1: Betul.
0: Memandangkan 1 Julai tu nak. Oh.
1: Ya.
0: Kita nak main ada sedikit permainan lah bersama dengan kita orang semua. Dan pagi tu kita ada apa ya dah?
1: Kita ada uji minda asah idea teka-teki.

0: Wow, lagunya pun oh retro.
1: Jadi untuk teka-teki kita pada pagi tu, okay, rasanya kami mula dulu oh.
0: Boleh. Silakan.
1: Untuk hari tu kami mula dulu.
0: Ya.
1: Okey. Jadi untuk peringat-peringat, kita nak ingatkan untuk peringat-peringat oh, kita orang boleh ambil bahagian juga. Kita orang boleh up jawapan kita orang di Facebook Sarawak FM untuk teka-teki kita pada pagi itu. Bersama dengan Ida dan juga Bab. Jadi soalan kita berbunyi, banyak-banyak warna, warna apa yang kita raikan?
0: Pelangi?
1: Awak nak kena bed ke? Saya dah salah.
0: Saya dah. Kami pelangi aja pun. Apa salah indah pelangi? Alu ditetnya. Okey, nasib baiknya saya ada masa. Okey, boleh jawab lagi warna-warni Aidilfitri.
1: Warna-warni.
0: Betul lah.
1: Warnanya nyamun diraikannya bermusim. Musim lekat posa baru dapat diraikan.
0: Tetap juga diraikan.
1: Salah.
0: Mentang-mentang nyampun soalan nak. Walaupun betul jawapan tetap juga salah. Warna Malaysia ku kemilang.
1: Dia pun bermusim juga. Bermusim juga ya. Okey, untuk pendengar Sok FM, dengar sekali lagi ah. Kita pun soalan tu. Banyak-banyak warna, warna apa yang kita raikan bersama? Manakan World Cup tu mah.
0: Kami dah tiga-gig dah soalan jawapan nak semua daripadanya salah. Macam ni tu guys. Ada tak kita? Okay. Siapa? Warna-warni Aidilfitri ya. Banyak orang dah ngamik sama soalan sama jawapan kami. Means apa tu? Means Ramadan ni warna-warni Aidilfitri. Warna-warni biru. Siapa warna-warni biru tu? Ina SN sama dengan kami. Warna-warni Aidilfitri. Si patut salah.
1: Salah.
0: Guys, tolong guys. Siapa dah tahu jawapannya? Si patut. Tapi kami rasa jawapannya tu memang menyakitkan hati.
1: Boleh kira juga.
0: Cepatlah, apalah jawapannya.
1: Kita ulang lagi soalannya nak. Banyak-banyak warna, warna apa yang kita raikan bersama? Ya, warna tu yang paling orang suka sekali. Memang orang semua orang suka lah. Baiknya dari peringkat kanak-kanak.
0: warna cinta, merah, warna-warni bunga api. Ya Allah, habis warna-warni bunga api.

0: Salah. Okey.
1: Hai. Salah juga. Aduh. Salah juga. Hoi, warna pink, warna pink. Apa warna pink? Warna pink. Warna biru, warna perpaduan. Oh, sekarang.
0: Lagi guys.
1: Warna kuning. Astaga.
0: Lagi guys. Hatta lagi guys.
1: Aduh.
0: Okay.
1: Hai.
0: Kita boleh semenit lagi. Okay. Hatta warna, lagi guys.
1: Warna.
0: Warna apa?
1: Warna kehidupan.
0: Warna kehidupan. Adakah betul? Salah. AI pun jawab salah.
1: Warna-warni ekspresi. Oh, siwa.
0: Jangan main-main. Toke ekspresi ada di situ.
1: Warna api lip lap.
0: Salah.
1: Salah. Aduh.
0: AI pun ada salah tu. Okey. Ulang lagi sekali ya. Banyak-banyak warna. Warna apa yang kita raikan bersama?
1: Aduh, come on guys.
0: Warna tu nya dari peringkat kanak-kanak sampailah membawa ke peringkat dewasa, sampai ke peringkat usia pertengahan, sampai ke yang berumur berusia pun suka warna tu. Nya meraikan bersama.
1: Warna jalur gemilang, warna hitam putih kehidupan, warna-warni Malaysia. Aduh. Kebanggaan, warna pelangi. Kita sama kami tadi, kalau tipah pelangi yang ada salah. Kebahagiaan pun salah kat Masna loso. Salah. Warna stabilo.
0: Oh, warna stabilo. Kalau pensel semua keluar.
1: Salah. Warna I hari anda. Ada jawab warna I hari anda. Ya
0: ekspresi nak. Ekspresi nak.
1: Betul.
0: Warna I hari anda.
1: Okay, ada sikit best. Warna duit. Ya kecing.
0: Yes. Jadi, okay. Dah, seminit dah berlalu. Jadi, ready untuk jawapannya. Jadi, untuk jawapan kita, banyak-banyak warna. Warna apa yang banyak orang suka raikan?
1: Apa?
0: Jawapannya adalah warna emas. Warna emas. Kenapa warna emas?
1: Tak.
0: Sebab, okay.
1: Lately jawapannya kan?
0: Sebab warna emas adalah warna gold. Itu dia. Kita dengarkan Shakira. Ini dia, die.
1: Kami siapa terima jawapannya.
2: We are ready.

0: Asal tak orang dengar lagu ya, adalah teka-teki kita.
1: Okay. Agogo sungguh lagu tu.
0: Jadi guys, kita dah pun sampai ke minit-minit yang terakhir. Yep. Untuk Selamat Pagi Sarawak. Mm-hmm. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang dah ambil bahagian untuk nekak apa teka-teki kita untuk pagi tu tadi. Macam-macam warna keluar.
1: Oh, macam-macam warna keluar. Aduh.
0: Tawang ingatlah apa warna yang paling orang suka raikan. Mm-mm. Warna emas.
1: Warna
0: sebabnya
1: emas.
0: Apa?
1: Gol! Jangan marah, jangan marah. Kita punya soalan, kita lah punya jawapan.
0: Betul. Kelak insyaAllah hari Sabtu tu kelak. Kita akan bersuara lagi. Kali tu Tun Aida yang akan beri soalan.
1: Betul.
0: Saya dengar soalannya agak berbelit di yang akan nyuruh kita orang make skill kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat.
1: Ya, kebat. Kita make kebat kita.
0: Sabtu tu kelak. Okay, terima kasih juga untuk anda yang dah pun menghantar komen untuk BNPL topik kita.
1: Betul.
0: Jadi kesimpulannya adalah
1: kesimpulannya untuk kita orang semua nak.
0: Yes.
1: Yang
0: utamakan dulu keperluan lah.
1: Betul. Utamakan keperluan kita. Mm-mm. Orang jangan terjebak gila dengan promosi FOMO apa yang dah semua. Mm-hmm. Untuk kita orang yang belum ada lagi BNPL. Mm-hmm. Jangan terjebak. Mm-hmm. Sebab once kita terjebak. Mm-hmm. Merana kelak kita orang. Mungkin kita orang pandai menguruskannya. Dan untuk kita orang yang dah ada BNPL. Mm-hmm. Uruskanlah kewangan anda sebaik mungkin. Mm-hmm. Dapat, mungkin kita orang ada lebih daripada satu BNPL lah, tutupkanlah. Mm-hmm. Ha? Tutupkanlah.
0: Selesaikan
1: mana yang
0: lah.
1: Yes. Mm-hmm. Mana yang dah yang dah si, tolong dah si, pakai gitu lah. Mm-hmm. Biarlah ada sikit aja lah kan. Ingun banyak-banyak pun susah.
0: Oh. Mm. Ujung-ujung kelak jadi slonsen kita tu.
1: Apa?
0: Slonsen.
1: Slonsen. Slonsen kah?
0: Si slonsen. Yang satu aja. Keding lupa.
1: Slonsen.
0: Slonsen. Kau tan banyak gila nak dia ngon teh ba?
1: Ya kah slonsen. Kau ambil tahu slonsen sedozen. Kod.
0: Pemahaman saya.
1: Baiklah. Nyampun nak ya dia nak. Macam kuis tadi. Nyampun kuis, nyampun jawapan. Walaupun jawapan tak betul. Kata
0: okey, jadi apapun uruskan keuangan anda sebaik mungkin.
1: Mm-mm.
0: Kita bukan apa. Kita semakin hari, semakin meningkat usia. Kita simaklah benda yang akan membebankan kita orang.
1: Betul.
0: Di kemudian hari.
1: Mm-hmm.
0: Okey guys, sampai di situ dulu. Untuk Aida dan juga Bob bersama dengan anda.

0: Sungguh riang kanak-kanak ini.
1: Nah, nak rasa di apa nama prasekolah kita tahu pagi itu. Alhamdulillah. Okeylah guys, kita tinggalkan anda untuk pagi itu untuk berita ringkas dari Kata Media tepat pukul 10 pagi. Dan sejurus selepasnya DJT akan bersama dengan anda untuk ekspresi
0: warnai hari anda.
1: Yes, yes. Itulah warna yang kita cari.
0: Malas.
1: Okeylah guys, kita tinggalkan anda bersama dengan It's Her Hands dengan Dari Bawah. So FM
0: Satu Sejiwa.
1: Assalamualaikum.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
1: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu Aman FM.
1: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi warna hari anda.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Stro FM. Biasa pada waktu ini kita bersama melalui pertemuan ekspresi hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, So FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di sana nanti. Ya, selamat menjalani tugas harian anda pada hari ini.

0: Info Ekspresi 10.15
1: minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama berusi pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM untuk pertemuan hari ini, dan kita akan bersama sehingga pukul 11 pagi nanti, dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti, apa khabar kita?
0: Aha, alhamdulillah, kami sihat Efa. Apa khabar Efa pagi tu?
1: Sama jo, alhamdulillah sihat jo pagi tu.
0: Sihat ya. Hari ini ceria nampak Efa ini ya.
1: Yes, mestinya bertemu dengan Ti. Ya saya.
0: Betul, kita pendengar kita juga ceria pagi tu. Nak Efa sihat.
1: Berjangkitlah keceriaan kita.
0: Ya betul lah. Kami berjangkit sehingga pukul 11 kelak. Kita banyak info ataupun aktiviti yang akan kita kongsi. Terutamanya yang akan berlaku di Limbang Night Farm. Pastinya banyak aktiviti yang akan kita kongsikan bersama. Dan kita nak tahu juga lah Ifa, macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang pagi tu.
1: Okey, baik Ti. Sejam yang lepas, sebelum Ifa masuk kau ni tadi, alhamdulillah cuaca cerah. Dan diharapkan apa sekarang tu, diharapkan masih lagi cerah lah.
0: Ya, kita doakan harapnya cerah sampai ke petang kelak Night Farm. Sama juga di Kuching Night Farm. Waktu masuk tadi cahaya bersinar jadi luar ya. Terasa hangat bahang, kata orang, matahari ya, dapat dirasa panasnya. Tapi dah masuk, kita setiap apa yang akan berlaku. Yang berlaku di luar kini tu, sebab kita tak nak, kita dah masuk dalam studio, kita sikit dapat nanggap apa yang berlaku di luar ya. Tapi kita doa kita seperti mana kita masuk tadi, bercahaya, masih lagi bercahaya hingga ke sebelah petang kelak nak. Baik Efa, sebelum kita bersama dengan Efa untuk info ataupun aktiviti, kita nak berhibur dolok lah dengan lagu yang telah disediakan Efa untuk kita.
1: Baik, jadi Efa nak hiburkan pendengar kita Ritok Ti dengan sebuah lagu daripada Kai Bahar dengan lagunya Ala Lala Sayang. Tok lagu apa kata, macam memujuk lah kan. Tajuknya lah. Jadi untuk beritahu apakah kata orang baik-baik lagunya. Jadi jom sama-sama kita berhibur dengarkan lagu Ala Lala Sayang.

0: Kai Bahar, ala ala ala sayang.
1: Ya, yeah, ala ala sayang. Merajuk lah ya.
0: Tak ada bujuk lah.
1: Kena bujuk. Jadi mungkin ada waktu tu, no, ada yang sedang merajuk. Jangan merajuk lah. Kita harap lagu yang dah membujuk tu. Tapi ya, hanya sekadar hiburan kita pagi tu nak Aifah, pembuka tirai kita mesti pertemuan Info Ekspresi.
0: Harapkan pengantin tak terhibur dengan lagu tu.
1: Ya, lagu yang ceria. Murid semangat juga walaupun lagunya adalah merupakan lagu yang memujuk memujuk orang yang merajuk. Tapi dia tetap menghiburkan kita pagi tu nak Aifah. Baik Aifah, kita tu pun dah pukul 10.22 minit pagi. Jadi kita dah si sabar nak tahu apakah agaknya info ataupun
0: nak kongsikan.
1: Ya betul, sebab di Limbang ni pasti banyak aktiviti yang berlangsung. Dan kita kalau kita ikut selama ni banyak aktiviti berlangsung di Limbang, dan kata orang tek kita si sabar nak tahu mungkin ada aktiviti yang terbaru yang akan disampaikan ataupun info yang akan kita kongsikan bersama. Silakan Eva.
0: Baik, terima kasih Ti, dan selamat pagi juga kepada semua pendengar kita hari itu untuk Info Ekspresi edisi hari itu 1 Julai 2026. Jadi untuk cerita yang pertama hari itu Eva nak kongsikan juga kepada pendengar kita, itu adalah program yang akan berlangsung di daerah Lawas. Walaupun yang di daerah Lawas tapi yang di bahagian Limbang.
1: Ya, betul.
0: Jadi program tu yang Ifan nak kongsikan adalah mengenai dengan Irau Aco Lun Bawang yang ke-39, yang mana akan berlangsung bermula esok 2 Julai 2026 sehingga 5 Julai 2026. Jadi set lengkap lah rasanya timun Ifan set kongsikan tentatif ataupun atur cara bagi apa Irau Aco Lun Bawang ya. Jadi untuk hari yang pertama pada esok hari 2 Julai 2026 bermula jam 8 pagi akan adanya bengkel muzik tradisional Lun Bawang yang mana akan berlangsung di Arena Lawas, dan juga akan adanya bengkel Ngok Pata Uloh dan Ngok Bane, dan ada pertandingan pertandingan bola sepak, ada cabutan tiket bertuah, dan pendaftaran Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Dan pada sebelah petangnya bermula jam 2 petang akan bersambung lagi untuk bengkel muzik tradisional Lun Bawang, bengkel muzik Ngok Pata Uloh dan Ngok Bane, dan seterusnya akan adanya jua raptai majlis soft launching Irau Aco Lun Bawang ke-39, ada raptai pertandingan Ayung Awatinan di Taman Awam Lawas, raptai pertandingan Gituan, dan juga cabutan tiket bertuah untuk sebelah petangnya. Dan untuk sebelah malamnya ti, untuk esok hari akan adanya pertandingan Ayung Awatinan di Taman Awam Lawas, ada juga persembahan artis-artis Lun Bawang dan juga persembahan tarian kebudayaan. Ya, untuk cerita yang pertama untuk 2 Julai 2026. Khususnya untuk hari yang kedua pada 3 Julai hari Jumaat bermula jam 8 pagi akan adanya majlis perasmian prapelancaran IALB ataupun Irau Aco Lun Bawang. Khususnya juga ada pertandingan badminton, bola sepak tarik tali, pertandingan menyumpit, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Liu Burung, dan cabutan tiket bertuah untuk sebelah pagi. Dan untuk sebelah petangnya akan adanya raptai majlis perasmian Irau Aco Lun Bawang. Seterusnya ada pertandingan badminton, bola sepak, tarik tali dan juga menyumpit. Taklimat pertandingan Bambu Band. Seterusnya juga ada pertandingan masakan tradisi Lun Bawang dan cabutan tiket bertuah untuk hadiah utama. Dan seterusnya pada sebelah malamnya akan adanya persembahan artis kebudayaan dan band yang akan berlangsung di Taman Awam Lawas. Seterusnya juga akan adanya penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025, penyampaian penghargaan kepada penaja dan juga persembahan tarian kebudayaan, pertandingan Gituan dan pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Dan untuk hari yang ketiga pada hari Sabtu 4 Julai 2026, bermula jam 8 pagi akan adanya pertandingan perbarisan ataupun pekerur di Taman Awam Lawas, majlis perasmian Irau Aco Lun Bawang di Taman Awam Lawas juga. Seterusnya akan adanya pakan akan pemung dan juga persembahan artis kebudayaan. Dan untuk sebelah petangnya akan adanya pertandingan akhir bola sepak, tarik tali dan juga menyumpit, pertandingan Bamboo Band, Raptai Pertandingan Duran Ulung dan Padan Liu Burung, cabutan tiket bertuah untuk sebelah petang, dan pertandingan akhir badminton di Stadium Lawas Dewan Serbaguna. Dan untuk sebelah malamnya, untuk 4 Julai kelak, akan adanya majlis penangguhan Irau Aco Lun Bawang, pertandingan akhir Duran Ulung dan Padan Liu Burung, persembahan tarian kebudayaan, persembahan artis jemputan dan juga cabutan tiket bertuah. Dan untuk 5 Julai hari Ahad, hari yang terakhir, bermula jam 9.30 pagi, akan adanya kebaktian Irau Aco Lun Bawang ke-39 di BEM Long Tuma Lawas. Jadi sebab sedikit dapat Eva kongsikan kepada peringat kita mengenai dengan Irau Aco Lun Bawang yang akan bermula 2 Julai sehingga ke 5 Julai 2026 di Taman Awam Lawas. Hanya berpusat di sialah di Irau Aco Lun Bawang ke-39.
1: Mungkin kita dengar tadi Nak Eva, bila Eva menghuraikannya banyak menggunakan perkataan-perkataan Lun Bawang, ya.
0: Betul.
1: Saya sebenarnya tak faham sebenarnya Eva, bila Eva sebut-sebut ni kita tak faham, ya, sebab dia menggunakan bahasa Lun Bawang, ya. Tapi ia merupakan aktiviti yang akan berlangsung di Lawas.
0: Antara aktiviti-aktiviti menarik yang telah disediakan untuk pengunjung untuk menyaksikan apa yang telah disediakan.
1: Baik, itu merupakan info yang pertama yang kita kongsikan dari Limbang, dan insyaAllah kita akan bersama lagi dengan info-info seterusnya Nak Ifang lepas tu. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu, kita nak senyum. Sebab orang nak dengar senyuman kita. Jadi lagunya Senyumanmu, kita dengarkan.
0: Jom.
2: Yeah, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

0: kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru.
1: Ya tadi Eva dengan lagunya Senyumanmu ya. Kita harap pagi tu banyak ya senyum-senyum pagi tu. Di samping menjalankan tugas harian, di samping juga bersama kita pagi tu nak Eva.
2: Betul.
1: Boleh nangga Eva, boleh nangga saya
2: kata.
1: Di samping kita mengetahui pelbagai aktiviti info yang berlangsung di Limbang nak Eva. Baik. Kita teruskan lagi bersama nak Eva.
2: Baik, okay, baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang seterusnya saya nak kongsikan kepada pendengar kita hari itu, di mana program itu akan berlangsung di Limbang, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 yang akan bermula 4 sehingga 5 Julai 2026 di Waterfront Limbang untuk 2 hari yang kelak. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti untuk pengunjung, yang mana akan adanya pameran dan perkhidmatan kerajaan, ada juga program tukaran topik ledar dan pendaftaran MyJPJ, ada juga kampung dan sekolah angkat madani, Carnival Kerjaya, ada juga jualan rahmah, bantuan MyLesson, fun run dan fun walk, edukasi road safety, Limbang Idol dan juga cabutan tiket bertuah. Dan untuk pengunjungnya kelak ti, artis jemputan yang akan menghiburkan Carnival Mini MOT dan juga Hari Kerjaya tu kelak, akan adanya Amir Yukes dan juga Bob Yusof. Tok artis jemputan yang akan menghiburkan Carnival Mini MOT dan juga Hari Kerjaya 2026. Dan untuk info yang seterusnya yang pernah kongsikan juga ti, tok adalah aktiviti bulanan lah yang mana akan berlangsung untuk setiap bulan, itu Agro Tamu Muda Ambil 2026, Anjuran Jawatan Kuasa Tamu Muda Ambil Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang. Jadi untuk bulan Julai tok kelak, Agro Tamu Muda Ambil akan berlangsung pada 4 Julai dan bulan Ogos sekelak akan berlangsung 1 Ogos 2026, bermula jam 7 pagi di Dewan Terbuka Nanga Medame. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info tu, boleh datang beramai-ramai. Kita orang dapatkan hasil jualan yang mana hasil hasil tani yang betul, pastinya segar dari kebun ti,
1: segar begar kata orang lah. Semua ada dapat di sini nak Eva.
2: Betul. Jadi ya, dua info untuk pusingan seterusnya ti.
1: Pusingan yang kedua.
2: Carnival Mini MOT dan juga Hari Kerjaya dan juga Agro Tamu Muda Ambil 2026.
1: Dan selepas tu kelak ada lagi pusingan yang seterusnya. Ada. Mungkin pusingan yang terakhir kita sama.
2: Terakhir.
1: Jadi sebelum kita ke pusingan terakhir tu nak Eva, kita nak dengar lagi lagu yang telah disediakan Eva untuk hiburan kita.
2: Jadi kita nak hiburkan pendengar kita yang termenung.
1: Termenung. Tadi senyum, sekarang termenung.
2: Tadi senyum. Tadi untuk kita orang yang termenung. Jadi diharapkan boleh kita orang fokus kembali. Lagu tajuk lagu yang termenung ti. Nyanyian Bunga dan juga Amzar Sabri. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu Termenung.

0: sebab IT dia lagu Termenung.
1: Ya, jauhnya merenung. Merenung di sini, termenung. Nak, nak mikirkan hal dunia. Tak susah juga nak.
0: Nasib pandai habis ya.
1: Nasib pandai habis. Ada masanya memang kita akan termenung. Nak, nak fikir macam-macam. Mengelamun. Dan mau tak kita tu nak iPhone. Dalam kita kerja pun boleh berfikir. Boleh termenung juga nak. Memikirkan apa yang nak dibola. Dan macam-macam nak dibikir kita nak iPhone. Baik. Kita tahu dah pun pukul 10.39 minit pagi. Kita masih lagi bersama melalui pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Bersama dengan Eva di Limbang dan saya di Sarawak FM. Jadi kita nak kepusingan terakhir tadi. Apa agaknya yang terakhir ya? Kita dengarkan daripada Eva. Silakan Eva.
0: Okey, baik, terima kasih Ti dan kepada pendengar Arito Info Ekspresi. Diharapkan terus fokus dan berhenti mengelamun. Asyik salah juga sebenarnya Ti mengelamun. Tapi diharapkan kembali fokuslah apa juga yang sedang dilaksanakan. Jadi untuk info yang seterusnya saya nak kongsikan dari Limbang, TOK adalah panggilan untuk semua pemain bola jaring Limbang, yang mana pemilihan pemain bola jaring untuk Maksa Limbang akan diadakan pada 4 Julai 2026 yang kelak. Ia adalah terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang. Jadi pemilihannya akan dilaksanakan pada 4 Julai hari Sabtu yang kelak bermula jam 4 sehinggalah 6 petang yang bertempat di Dewan PIBG SMK Limbang. Jadi untuk maklumat lanjut apa juga pertanyaan, boleh hubungi talian 018-290-2125 dan juga anda boleh hubungi talian 019-468-2143. Jadi itu adalah panggilan untuk semua pemain bola jaring untuk penjawat awam di bahagian Limbang ti. Jadi untuk info yang seterusnya juga Evan nak kongsikan pagi tu adalah mengenai jualan Rahmah Bergerak. Yang mana untuk 3 sehingga 4 Julai kelak akan berlokasi di perkarangan stesen bas Lawas bermula jam 10 pagi sehingga stok habis dengan kerjasama Double Win Enterprise dan susah

0: Carnival Mini MRT dan uh-huh. Hari Kejaya yeah. Untuk tahun 2026. Jadi untuk 4 Julai kelak uh-huh. Ini adalah dengan kerjasama Chun Chun Department Store dan uh-huh. Seterusnya juga untuk 5 Julai kelak uh-huh. Untuk sama juga lah yeah. Akan berlangsung dengan kerjasama Chun Chun Department Store pada 4 dan 5 Julai 2026. Dan untuk info yang terakhir Ti yang pernah kongsikan uh-huh. kepada semua petang kita itu yeah. Mungkin sebelum tu Ti untuk info ekspresi sebelum tu hari Rabu-Rabu yang lepas ya. Ada pendengar kita yang menghantarkan komen bilakah makan tahun ada di Limbang.
1: Betul. Selalu bertanya.
0: Jadi info yang dah ada.
1: Okay.
0: Itu adalah International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang untuk tahun 2026, Anjuran Persatuan Kedayaan Limbang yang mana akan bermula dari 31 Julai sehingga 2 Ogos 2026 di uh-huh. Kampung Nauran Limbang. Jadi untuk hari yang pertama pada 31 Julai yang kelak ti yeah. akan adanya Malam Bayuh. Itu adalah bahasa Kedayaan ti. Malam Bayuh. Dan antara pengisian untuk Malam Bayuh yang kelak akan adanya pertandingan alai kapur, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun dan juga persembahan kebudayaan. Dan untuk hari yang kedua pada 1 Ogos 2026 akan adanya Malam Kebudayaan. Jadi untuk malam yang kelak akan ada pertandingan kepala kapur, pertandingan kepala bangis, pertandingan kebudayaan dan juga persembahan artis jemputan. Dan untuk hari yang terakhir uh-huh. Pada 2 Ogos 2026 akan berlangsungnya Majlis Perasmian International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang untuk tahun 2026 uh-huh. Jadi untuk pengisiannya akan adanya pertandingan Junjung Kedayaan, ada juga simbolik perasmian, seterusnya juga ada persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, ada cabutan bertuah, jamuan uh-huh. makan tahun yeah. dan juga ada demo makanan tradisi. Jadi ya, antara dapat Eva kongsikan kepada pendengar kita mengenai uh-huh. dengan program mengenai International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026 uh-huh. Anjuran Persatuan Kedayaan Limbang info dari Limbang dapat Eva kongsikan pagi
1: tadi tadi kita boleh belajar bahasa Lumbawang dengan perkataan Lumbawang, ayat-ayat Lumbawang kali Tok nak dengar bahasa Kedayaan banyak bahasa-bahasa yang kita si tahu sebenarnya Eva nak menghurainya belum ada masa lagi kita nak huraikan maksudnya. Sebenarnya ada maksud dalam kata-kataan ya nak Eva tapi betul. Menarik bila Eva ceritakan sebab sikit tentang aktiviti yang memang agak menarik. Jadi kepada sidakya ataupun siapa-siapa pendengar kita yang mungkin akan berkunjung ke Limbang bolehlah sama-sama meraihkan
0: sama-sama
1: meriahkan pada hari tersebut ya. Baik Eva, dah pukul 10.45 pagi dan sebelum kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita yang telah pun menghantarkan komen-komen kita nak berhibur dulu tadi kita termenung lepas tu kita nak dengar lagu Bukan Lagi Kita. Jadi kita saya boleh termenung lagi kita dengar lagu tu lagi pada Nadira Zaini Bukan Lagi Kita.

0: Sedangkan kau tahu bukan lagi kita lagu persembahan daripada Nadira ya. Tapi kita tetap kita Tok Effa ya. Kita masih lagi
1: bukan
0: bersama
1: orang
0: bukan orang lain. Kita masih bersama lagi dengan Effa dan saya juga T sehingga pukul 11 pagi Tok Kelak. Dan pastinya kita akan terus bersiaran bersama anda dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Baik, kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita Nek Fa. Silakan Nek Fa.
1: Baik, Nek Fa nak bacakan kiriman yang pertama daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Katanya assalamualaikum, selamat pagi. Sahabat Kuantum buat DJ Surah FM dan Imbang FM katanya. Hai, apa khabar kita doa pagi tu?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Kamek layan ajak ekspresi warnai hari anda katanya. Salam buat semua sahabat-sahabat Kamek. Sik lupa kawan paling lama Kamek download katanya. Masniah Mahri, Rashidah Edi, Kamek Azwa, Ashifa, Lehan Leka di Kabong, Zara Haji Cino, Liana Kuang, Noran Ngah Nora, Mas Naloso, Jelina Julahi, Dorina Wong di Kampung Tambe Samarahan, Ami Amalia, Rosli, Salmiah, Langgan di Kuching dengan ucapan ringkas saja katanya selamat bermasak. Tok lagu minta lagu apa pajak katanya lagu tu kita dua kacak katanya kita dua pak kita suka dengan cerita kita dua terbaik katanya. Terima kasih Sarifah Hanifah Said Akil, susnya Latifah Shidi, Latifah Sidi memberikan emoji memberikan kita bunga mungkin ti
0: hanya sekuntum Tok Ifah.
1: Sekuntum bagi dua. Boleh bagi dua.
0: Kita bagi dua. Kita cabut-cabut nyemputnya ya.
1: Khususnya daripada Masnah Loso, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Katanya di FM, semoga kita doa sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Katanya cuaca di Batu Sebelah syukur alhamdulillah cerah pagi tu. Kami layan ekspresi warnai hari anda sambil mulah kerja-kerja rumah katanya. Radio sentiasa on pakai mengami rumah katanya.
0: Terbaik.
1: Terima kasih jadi terbaik katanya.
0: Saya. Baik. Khususnya kita bacakan daripada Nora dengan Nora. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Dan juga DJ Effa TM Limbang. Sambut tugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Amin. Sehat. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM Sahati Sejiwa. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan juga kita terima daripada Shuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam buat DJ T, DJ Effa serta rakan-rakan ekspresi. Semoga semuanya ceria dan sehat sentiasa sama menjalankan tugasan. Terima kasih.
1: Dan seterusnya lagi daripada Jamilah Johnny Maniman katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ TJ Effa. Salam di ekspresi warnai hari anda katanya cuaca di area Kamek Petra Jaya mendung katanya.
0: Mendung. Tadi panas sekarang mendung.
1: Selamat pagi buat semua sahabat yang mengenali katanya. Semoga sehat-sehat dan ceria selalu. Terima kasih DJ berdua. Thank you DJ T, DJ Effa katanya. Seterusnya lagi daripada Noraini Amrin katanya salam semua DJ T di Surat FM dan DJ Effa di FM. Selamat tugas katanya. Cuaca panas DJ.
0: Panas.
1: Gimana tu? Cuaca panas katanya. Baru lepas minum Kamek katanya. Relax lo. Dengar radio. Kecil je suaranya besar. Maksudnya apa ya Ti? Radionya kecil. Suaranya besar.
0: Suaranya besar. Radionya kecil.
1: Salam rakan-rakan semua katanya Ti.
0: Mungkin ayah kena pilih radio yang besar. Jadinya seimbang sama. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Sabtu Ramli. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam Sok FM dan bersama dengan DJ Effa 5 FM. Selamat tugas dengan Sok Agi di Effa Expressi warnai hari ada. Katanya salam 15 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah panas di Miri. Di Miri panas katanya. Lekat hujan pagi tadi. Apa khabar DJ T dengan DJ Effa?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Sehat berdua. Semoga kita dua katanya diberi kesihatan yang baik-baik. Amin. Dari jauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah katanya. Minta lagu di load insyaAllah ada dalam simpanan playlist kita. Kita akan siarkan Night Fall. Kalau ada yang lagu lain kita table juga lah. Katanya buat hiburan sambil bermasak menu kami sayur labuk kunin. Labuk kunin. Masak rebus ikan masin, ulam salad dengan sambal belacan. Banyak juga menunya dengan hari tu nak. Kata orang menu yang kata orang Saya labuk nak masak lagi rebus dengan ikan masin lagi nang lawannya.
1: Nang lawannya. Nang bertambah nasinya.
0: Pasti, sudah pastinya. Baik, susnya Eva, daripada siapa Eva?
1: Susnya pada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Katanya cuaca panas matang katanya awal pagi tadi. Ada rintis-rintis. Tak cukup dah panas. Salam ekspresi warna hari anda. Dan salam buat semua, buat ibu-ibu yang sibuk di dapur katanya sambil masak. Buat DJ berdua, selamat tugas. Terima kasih DJ berdua katanya. Lagi daripada Zara Hajiji katanya, hai assalamualaikum DJ Tidia, DJ Eva, apa khabar kita dua pagi tu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Zara harap katanya Allah memberi kesihatan kepada kita semua. Okey katanya salam satu jelai buat sahabatnya Mas Naloso, Sarifah Nifah Said Akil, Kami Azwar, Ashifa, Leha Lekar, Hamidah Murnia, juga Mariam Loso dan Silu Pak Juat katanya, buat kazana Kak Zara di Kampung Tambil Zara, Yam, Cik Kaya Nuruddin, Jairah Lihi, dan buat adik Kak Zara di Kampung Melayu, Kota Sumahan, Hajah Siti Aisyah Haji Chi, dengan pertanyaan apa khabar kita orang semua. Okey DJ, okey terima kasih DJ T dan DJ Eva katanya.
0: Baik. Sebenarnya kita terima daripada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva. Kesalam, selamat pagi dan selamat bersiaran di Suara FM. Semoga dirahmati Allah dan cerialah selalu. Amin. Ringkas je. Dan juga kita bacakan dari pada Mak Teh. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva. Kesalam. Selamat tugas. Salam ekspresi warna hari anda buat semua sahabat dan juga pendengar setia Suara FM dan juga Sibu FM. Kabit layan sambil bermasak-masak. Simple jak katanya. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan juga ni ada juga beri emoji.
1: Emoji. Good ya kah? Terbaik.
0: Terima kasih Mak Teh.
1: Dan selesai pada Nicholas Stores katanya, selamat pagi, selamat siaran DJ T dan DJ Eva. Ringkas sejak T. Dan selesai daripada Suhaila Abdullah, assalamualaikum DJ berdua, DJ T, DJ Eva. Selamat pagi, selamat bersiaran di Info Ekspresi Warnai Hari Anda Suara FM. Sehati sejauh terbaik katanya. Selamat bertugas, semoga DJ berdua sehat dipermudahkan tugasan pagi tu. Cuaca panas, alhamdulillah. Selamat menjalankan tugas rutin harian buat sahabat kami, buat sahabat setia pendengar Suara FM katanya, teman-teman FB walau di mana saja berada, dan buat ibu-ibu selamat mengemas, bermasak, semoga semuanya sihat, layan je ekspresi. Terima kasih DJ berdua katanya.
0: Sama-sama. Dan seterusnya kita terima daripada Suhaila Abdullah. Hanya bagi emoji.
1: Tak ada tiga kuntum.
0: Ada tiga kuntum. Kita kena bagi sama kata nak Eva. Eva sikit, kami sikit untuk semua pendengar yang ada bersama kita pagi tu nak. Baik Eva, mungkin tu merupakan komen yang terakhir kita bacakan sebab masa si mengizinkan. Daripada Piot Haji Hamdin, salam ekspresi walai hari anda, selamat pagi dan juga selamat tugas DJ T. Salam ceria, macam cerianya cuaca di Kampung Pinang Jawa tu katanya. Mohon putar mana-mana lagu ya, untuk hiburan Hajah Mariam, Puan Mastika, Sharifah Salmah, Wan Rizwan, Rohani AJ, dan untuk Hajah Siti Zaleha Suhai yang menyambut hari jadinya Rituk katanya. Dengan ucapan semoga panjang umur dan sihat walafiat selalu. Terima kasih DJ T. Amin. Terima kasih. Baik Eva, so kita mengundur diri. Mungkin ada kata-kata daripada Eva. Silakan.
1: Okey, daripada Eva ringkas je seperti sebelumnya. InsyaAllah kita akan berusaha kembali. Dan terima kasih juga untuk pendengar itu, untuk edisi Rabu, 1 Julai 2026. InsyaAllah kita jumpa lagi lain waktu.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Eva dan juga rakan-rakan di sana. Dan kepada komen-komen yang belum sempat kita bacakan, InsyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa ya. Baik, hingga kita jumpa lagi Eva. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, kita dengar lagu Ada Kamu Ika Mustafa.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, sekarang sudah pun 11.05 pagi dan kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026. Dan masih lagi bertemankan saya, DJ T, bersama anda.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya?

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Siapakah yang akan datang ke rumah semasa aktiviti NHMS ini dijalankan? Tempat kediaman yang terpilih akan dilewati oleh pasukan pengumpul data yang terdiri daripada seorang pegawai penyelidik, dua orang pembantu penyelidik, seorang jururawat dan seorang pemandu. Semua pegawai penyelidikan ini boleh dikenal pasti dengan tanda-tanda yang spesifik seperti berikut. Mereka mempunyai tanda nama khas sebagai pengenalan diri yang mengandungi nama, nombor MyCard dan tanda tangan pengarah Institut Kesihatan Umum IKU di bahagian belakang tanda nama mereka. Surat pemakluman pelaksanaan tinjauan kesihatan ini juga turut disertakan. Mereka juga memakai vest berwarna coklat terang yang mempunyai logo KKM dan IKU dan menggunakan kenderaan rasmi yang dilengkapi dengan pelekat kenderaan kajian NHMS 2026. Identiti setiap anggota boleh disahkan juga melalui laman web rasmi Institut Kesihatan Umum di iku.nih.gov.my/verify. Apakah aktiviti yang dijalankan semasa tinjauan kesihatan, kebangsaan dan mobiliti ini? Temu ramah akan dijalankan di setiap rumah yang dipilih oleh pembantu penyelidik terlatih. Sesi temu duga bersemuka akan dijalankan menggunakan tablet yang mengandungi soal selidik NHMS 2026. Tempoh sesi temu bual dianggarkan antara 1 hingga 2 jam. Selain daripada itu, beberapa aktiviti lain juga akan dijalankan kepada responden di rumah yang terpilih seperti yang pertama, temu ramah bersemuka, yang kedua, penilaian fizikal sebagai contoh mengukur tinggi dan berat bagi kanak-kanak dan yang ketiga, pengambilan darah secara tusukan jari untuk kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 5 tahun dan juga wanita usia reproduktif berumur 15 hingga 49 tahun di 55 blok perhitungan terpilih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya. Ya, 11.13 minit pagi.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda bermimpi untuk menumpaskan gergasi laut seperti ikan merah, kerapu atau tenggiri yang bersaiz mega? Hari ini, Nadia nak bawa anda meneroka lubuk memancing laut dalam yang paling popular di Sarawak. Destinasi di mana kesabaran anda akan diuji oleh kekuatan penghuni Laut China Selatan. Sarawak menawarkan lokasi memancing yang sangat luas dan mencabar. Bagi anda yang berada di Kuching, kawasan sekitar Pulau Satang dan perairan Sentubung adalah lokasi utama untuk trip harian di mana spesies seperti kerapu dan gerepo sering menjadi sasaran. Namun, jika anda mahukan pengalaman laut dalam yang lebih ekstrim, perairan Miri dan Kuala Baram adalah jawapannya. Selain itu, Tanjung Manis juga tidak kurang hebatnya dan sering menjadi tuan rumah kepada acara fishing safari peringkat serantau. Di sini, pemancing biasanya akan bergerak antara 10 hingga 20 nautika ke tengah laut untuk teknik trolling, jigging atau memancing dasar guna memburu spesies yang lebih berkualiti. Untuk anda yang berminat, terdapat banyak pakej pelancongan memancing yang disediakan oleh operator berpengalaman. Pakej ini biasanya merangkumi sewaan bot yang lengkap dengan peralatan navigasi, kelengkapan memancing serta captain boat yang mahir tentang koordinat lubuk ikan. Bagi yang baru pertama kali ingin mencuba, pastikan anda membawa pelindung cahaya matahari yang mencukupi dan ubat mabuk laut sebagai persediaan. Jangan lupa untuk menyemak laporan cuaca dan laporan memancing terkini melalui komuniti dalam talian supaya trip anda lebih berbaloi. Daripada rentakan joran yang melentur hingga kekepuasan membawa pulang hasil tangkapan, laut dalam Sarawak menjanjikan trofi yang tidak akan anda lupakan. Jom kita raun ke lubuk ikan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia Hassani dalam Juraun. Ya, pada pukul 11.30 pagi nanti, kita akan bersama dalam Tauha Elak Salah, ya, terbitan rakan setugas Nolin Ataha.

lagu persembahan daripada Adira. Dan kepada perempuan kita yang mungkin sibuk di dapur waktu ini, yang sedang memasak, yang sudah pun memasak, ya, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, 11.46 pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Fokuskan pemanduan anda dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah pagi ini. Baik, selanjutnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Ina SN. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda. Semua katanya semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari itu. Katanya itu daripada Ina SN. Dan juga kita bacakan daripada Bakri Pawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Salam ekspresi buat rakan-rakan akan di Limbang katanya Cikgu Muhammad Sabri Jantan Roy Afendi dan juga Dayang Nuhai Zawati serta rakan-rakan yang mengenali saya di mana saja berada. Terima kasih DJ, iaitu daripada Bakri Pawi. Dan juga kita terima daripada Elisman Detra tetap hadir katanya. Terima kasih ringkas saja itu daripada Elisman Detra dan juga ada emoji terbaik. Terima kasih.

Dan juga kita bacakan daripada Zainuddin Ibrahim. Salam DJT, wakasalam. Salam ekspresi pagi tu. Katanya salam warnai senyuman. Katanya mok ada. Katanya kami tengah jual di MPKS Birat tengah layan. Katanya minta katanya lagu apa ajak lah untuk menghiburkan di sebelah pagi ini. Ya. Baik, itu daripada Zainuddin Ibrahim.

daripada Doli Jumat, salam ekspresi katanya. Waalaikumsalam, salam info ekspresi, warna hari anda layan katanya. Dalam kereta on the way balik dari brunch di Pekan Seratok, panas cuaca katanya. Salam mesra diingatan abadi, itu daripada Doli Jumat. Dan kita bacakan juga daripada Nurul Ain. Salam, waalaikumsalam. Salam sihat DJ. Terima kasih, seronok dengar katanya. Terima kasih Nurul. Dan juga dari pada Sofiah Masuni. Selamat pagi buat semua sahabat kami katanya. Dah 1 Julai dah kita tuk katanya. Semoga kita dalam rahmat Allah selalu. Dan cuaca di Rajang dah panas upa tuk katanya. Nak masak lagi. Menu nak molah ayam kicap, permintaan cucu katanya. Lobak masin, ikan goreng, sayur cangkok campur telur. Ringkas tapi sedap.

Dan jom kita bacakan daripada James Pangeran. Ringkas saja. Selamat pagi DJ, selamat pagi James. Dan juga daripada Anita-Anita, hanya bagi emoji membawa love ataupun hati besar. Terima kasih Anita bersama kita pagi tu. Dan jom kita bacakan daripada Mak Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas di pagi yang ceria. Terima kasih. Cuaca alhamdulillah cantik cerah dari pagi tadi katanya. Layan Sok FM ekspresi sambil bermasak. Menu kari kacang panjang campur udang. Goreng ikan terubuk masing. Tak lupa pekasam udang cecah cabai geronong. Kita dengar aja eh. Tapi yang merupakan menu yang kata kita serasi. Boleh bertambah-tambah nasi yang kelak nak oh. Baik, kita akan bacakan lagi komen yang seterusnya dari semasa ke semasa. Dan kita terus berhibur dengan lagu persembahan daripada Iwan dan juga Ramlah Ram dengan lagunya Saling Percaya. Jadi kita saling percaya dalam perhubungan ya. Baik, kita dengarkan lagu Saling Percaya.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ma'a. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Apabila tibanya awal Muharram, ingatan kita pasti kembali kepada satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi merupakan lambang keberanian untuk berubah, meninggalkan kebatilan dan mempertahankan kebenaran walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tanah kelahiran yang sangat dicintai demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan masa depan dakwah Islam. Baginda meninggalkan keselesaan menghadapi ancaman musuh, bahkan mempertaruhkan nyawa demi memastikan risalah Islam terus berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30 yang maksudnya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir merancang terhadapmu untuk menahanmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka merancang dan Allah juga merancang. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu menggambarkan bahawa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam suasana yang penuh tekanan dan ancaman. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam ia tetap si berundur. Baginda memilih untuk melangkah ke hadapan kerana ia yakin. Baginda yakin bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama orang yang berada di jalan kebenaran. Semangat hijrah yang sebenar perlu diterjemahkan dalam kehidupan kita hari ini. Hijrah bukan hanya mengingati sejarah, tetapi keberanian untuk memperbaiki diri. Berani meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Meninggalkan sifat malas kepada rajin. Meninggalkan perpecahan kepada perpaduan. Dan meninggalkan kelemahan kepada kecemerlangan. Manakala Rasulullah SAW bersabda yang mengingatkan kita. Maksudnya, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis itu sebenarnya mengajar kita bahawa hijrah itu adalah proses perubahan yang berterusan. Setiap hari hakikatnya kita itu adalah ada mempunyai peluang untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Tidak kira usia, kedudukan atau latar belakang, pintu hijrah sentiasa terbuka bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru, sempena tahun baharu hijrah kita, Tok, marilah kita sama-sama melakukan dan melaksanakan muhasabah diri. Pertama kali, kita muhasabah diri kita terhadap diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Tanyakan kepada diri kita apakah perubahan yang ingin kita lakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Kerana kejayaan sebenar bukan sekadar bertambah usia, tetapi bertambah nilai di sisi Allah SWT. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan. Sekarang sudah pun 12.24 minit tengah hari. Yang sedang berjamu selera makan tengah hari pada waktu ini, selamat menikmati makan tengah hari anda. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat.

0: Program Sarawak Ku Sayang, bahagian Kapit.
1: Berikut jabatan kesehatan. Sejaknya terkejut pada situ tinggi kolesterolnya. Di saringan, buat saringan, nampaknya kolesterol tinggi. Dan kolesterol tinggi itu akan menjejaskan kesehatan kita. Maknanya akan menjejaskan blood pressure. Jadi maknanya terpaksa lah. Rakyat tahu dengan kesehatannya, kita jagalah kesehatan kita betul-betul. Karena nak memajukan Kapit, nak memajukan rakyat, rakyat sendiri mestilah sehat belaka. Kalau ni si sehat, produktivitinya terjejas.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan kita ya.

Ya, Semara Cinta, lagu persembahan Dendang Sukma. Ya, lagu yang penuh makna. Ya, sama-sama kita fikirkan di sebelah tengah hari ini. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami di sebelah tengah hari ini.

0: Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
2: Air 01 dek.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ni, kita akan melibatkan jumlah selain kita seramai bukan 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, kita dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa. Sarawak FM,
1: sehati sejiwa. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Ekspresi, warna hari anda.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Ya, sekarang sudah pun 1.15 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda. Menerusi pertemuan Ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti.

Ya, sekarang 1.27 minit tengah hari, dan selepas lagu ini nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong.

Ya, sekarang 1.43 minit tengah hari dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Baik, selanjutnya kita bacakan lagi komen.

teman FB. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kita semua hari tu, dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Itu daripada Hamidah dan juga daripada Zaimah Abdullah. Assalamualaikum DJT, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan juga selamat tengah hari kepada semua sahabat-sahabat FB yang ada di sebelah tengah hari ini ya. Semoga ibu hendaknya. Itu daripada Zaimah Abdullah. Dan juga Zaimah ada memberi emoji tiga kuntum bunga ya, terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Madu Kemenyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran katanya, terima kasih. Salam buat semua rakan-rakan, semoga segala urusan kita semua berjalan dengan lancar sehari tu katanya. Kita layan jak Sok FM bersama DJ T, terima kasih. Dan juga terbaik di Sok FM, sehati sejiwa, terima kasih Madu Kemenyan. Dan juga daripada Roslina Perancis, hanya bagi emoji hello. Hello untuk semua rakan-rakan FB di sebelah tengah hari ini. Dan juga Latifah Sidi juga ada emoji memberi sekuntum bunga. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sekawi Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang katanya, selamat tengah hari untuk DJT di Ekspresi warnai hari anda. Dan juga selamat tengah hari kepada semua sahabat Sok FM, sehati sejiwa, jom kita layan bersama. Hanya daripada Sekawi Said. Itu di antara komen-komen yang sempat kita bacakan melalui pertemuan Ekspresi untuk hari ini. Baik, dan kita dengarkan lagu Kaulah di Hati untuk mereka yang dituju dan menuju. Ya, sahabat beristirahat, kepada anda yang sedang beristirahat waktu ini yang dan juga kepada anda yang sedang memandu mungkin dalam perjalanan ke pejabat di sebelah tengah hari ini, sentiasa berhati-hati.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Jalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas menerusi pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Murni, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sarawak FM di mana jua anda berada, dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Okey, bukan aku tak sayang nyanyian Siti Nordia nak membuka tirai pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat terus mendengar kami orang dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Apa khabar kita orang semua? Syukur kita dipertemukan lagi pada hari baru, yang mana hari itu kita pun melangkah pada 1 Julai bulan baru, bulan 7 tahun 2026. Okey, bersamaan 15 Muharram 1448 Hijrah. Dan sama-sama kita harapkan bulan yang baru tu akan beri kita sinar harapan, lekat yang rezeki yang melimpah ruah hendaknya, amin, kesihatan yang baik dan juga segala urusan dan juga apa yang kita kerjakan dimudahkan. Dan apa mungkinlah ada yang rasa-rasanya antara bulan Januari sampai Jun ya, ada benda-benda yang rasanya kurang bagus sikit, sama-samalah kita tinggalkan dan insyaAllah kita mulakan rentak dan juga semangat yang baru dan semestinya azam juga baru sih, semestinya tahun bertukar tahun nak, bulan bertukar bulan pun boleh juga untuk sama-sama kita mencapai apa yang kita inginkan, semoga menjadi kenyataan hendaknya. Selamat petang, selamat terus mendengar kami orang dan juga selamat melaksanakan tugasan untuk kita orang yang mendengar Sarawak FM untuk sebelah petang, untuk yang dengar radio dalam kereta, dengar radio di pejabat menggunakan aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang semua dan semestinya hadiah dan himpunan lagu terbaik dalam Ritma Muzik Radio Terbaik, lagu-lagu Malar Segar 4 jam di udara bersama kami, Ian.

0: Metro sepanjang zaman.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
4: Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma, kami nak kongsikan perkongsian yang cukup menarik sekali berkenaan dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza yang mana kita nangga 17 jam yang lepas Datuk Sri Siti Nurhaliza menyiarkan tayangan perdana lagu terbaru beliau bersama dengan Firdaus dengan tajuknya Be Like Water Official Music Video, dan setakat itu di YouTube mendapat 21,000 lebih tontonan setelah ditayangkan. Dan lagu tu ditulis dan juga digubah oleh Firdaus dan diterbitkan oleh Aubrey Suwito dalam bahasa Mandarin lagu tu. Dan sebelum ditayangkan pada pukul 9 malam, Datuk Sri Siti Nurhaliza sebelumnya membuat satu caption lah di TikTok yang berbunyi, nak minta satu je, tengok sampai habis, lepas tu bagi tahu kami part mana yang paling menyentuh dengan hati anda semua. Dan nak lagu Be Like Water tu bukan sekadar lagu tetapi ingatan untuk kita semua supaya terus kuat, tenang dan sentiasa mengalir walau apapun cabaran yang datang. Dan di TikTok ditonton 107 mendapat tontonan 107,000 tontonan dan ada 9,000 like, 139 komen, dan rata-rata di antara peminat dan juga pendengar cukup suka dengan buah tangan terbaru Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Firdaus Be Like Water. Rindu nangga dan juga dengar lagu tu. Dan apapun yang pastinya lagu tu kelak muna dalam simpanan kami orang, pastinya kami orang akan putarkan untuk hiburan kita bersama. Tapi si dapatlah dalam Ritma, mungkin dalam segmen yang lain. Okey, selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar yang bersama kita dalam TikTok. Hari tu TikTok Live Kembara Jalanan ada, Emon Baduyah pun ada, Sharina 01, Urang Sibo, Azlan 101 pun ada, Urang Seratok, I'm Love berkongsi keadaan cuaca cukup panas di Seratok, Arjuan pun ada juga, Rashidah Adi panas di Kabong, Johnny Lim, Nur Abdul dan juga Betty Saini. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus layan dan dengar Sarawak FM, Sati Sejiwa, Ritma Muzik, Radio Terbaik.

0: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
1: Selamat datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
3: Selamat mandeng, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
4: Panjin, Kuahling, Sinyak, Jusyang.
5: Amir Tunge, Sarawak.
6: Selamat nikot ke Sarawak.
0: Welcome to Sarawak.
7: Jadikan Sarawak destinasi pelancongan anda.
2: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
8: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
9: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final: Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
8: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
10: Ritma,

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Okey, apa yang viral hari ini dalam ritma sebelumnya 10 minit lagi kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM dan seterusnya meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kedua. Untuk ritma petang gelap kita ada iTech hari itu yang disediakan oleh Bob Dudu. Dan apa yang viral sedikit berkenaan sukan, Mexico menamatkan penantian 40 tahun untuk meraih kemenangan di perlawanan kalah mati Piala Dunia selepas menewaskan Ecuador 2-0 sekaligus mara kepusingan 16 terbaik edisi 2026. Dan banyak lagi info sukan drag yang menarik, terutamanya bagi Piala Dunia 2026 tu yang akan dimuatkan oleh AIDA dalam Go Ahead Sarawak pada pukul 4.45 minit petang gelap. Dan yang pastinya juga banyak lagu-lagu dan juga kami akan cuba nangkan satu-satulah ucapan sebelah petang tu yang kita hantarkan dan kita akan kongsikan sebentar saja lagi. Itulah ritma muzik radio terbaik menemani pemanduan anda walau di mana saja anda berada. Mungkin ada di antara kita orang yang baru ajak balik daripada tempat kerja sebab masa kerja habis pukul 2. Lepas yang untuk kemas-kemas tu barulah dapat balik ke rumah dengan perasaan yang cukup tenang sekali. Selamat dalam pemanduan untuk kita orang semua. Terus dengar kami orang, okey?

0: Inek tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun Inek tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun Inek tu.
1: Betul-betul percuma.

Okey, memang muzik radio terbaik dah pun 3.14 minit petang waktu tu. Okey, itulah masa untuk kita putarkan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman hiburan kita untuk sebelah petang tu. Kita nak ucapkan selamat terus bersama kami orang untuk sahabat-sahabat pendengar. Siapa hari tu kita ada Rachida AD, Cuaca Panas, Relax Ajak Layan, Ritma, Sharifah Hanifah pun ada juga. Di sebuya cuaca panas, rasanya petang tu nak layan air Nyo muda dengan cucu pisang. Aduh, bestnya Nyo muda, engkau sikit ais, jangan ambil gula, mesti nyaman nak. Oh, lepas ya, dengan suasana panas lagi, cuaca panas lagi, rasa-rasa betul-betul lah lalu dekat geruk, ya siapa nak bayangkan lah. Junaidi YAD, assalamualaikum, siap bantu kiasa untuk kita orang semua layan lagu-lagu yang diputarkan di Sarawak FM. Hamidah Mordia, salam ritma muzik retro terbaik. Dan lagi siapa, Suhaila Abdullah, selamat bertugas, semoga dimudahkan urusan kita orang semua sebelah petang tu. Nora dengan Nora, salam sehati sejiwa mun ada Zulaiha Hamid sikit yan. Ok, insyaAllah. Asfian Mahyus, salam ceria, salam petang ritma petang tu. Kita ada juga Mahani, dengar radio online aja sambil makan kuih Cina beli di Lunduk Ria. Mun dia kesempatan Daddy Doris dan Mayang Sari, happy konti. Ok, terima kasih mun ada. Ok, jangan marah, mesti sempat diputarkan. Mohon marah nanti kena jual. Matih, selamat bertugas untuk semua sahabat-sahabat pendengar di sini ajak kita orang berada. Terima kasih banyak-banyak Matih Hajrah B. Kami di Dewan Batu Mal tu yang ada jualan lah itu. Syukur juga lah, si hujan dapat jual nangga apa nak dibeli. Alhamdulillah ada jualan ramah, muak lah sikit nak. Oh, dapatlah mengurangkan sedikit perbelanjaan kita, duit yang ada ya, bolehlah simpan dan juga bolehlah untuk keperluan yang lain. Siapa lagi bersama kita? Sabtu yang Ramli, panas di Miri tu. Apa khabar kita orang kawan-kawan semua katanya? Sihat ajaklah kami dan juga kawan-kawan lain, pastinya sihat semuanya. Terima kasih kepada kita orang yang terus layan dan juga terus enjoy dengan lagu-lagu pilihan kita dalam ritma untuk sebelah petang tu. Alalalala tu. Baik-baik kita orang tengah drivingnya.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: This is iTech. Turn it up.
0: Hari ini dalam iTech, teksi udara mula beroperasi secara komersial di Dubai bermula tahun 2026.
3: This is.
4: It's about that time, y'all.
5: It's game time.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
6: Take a break and enjoy the show.
0: Hi, hello guys. Perkhidmatan teksi udara Joby Aviation kini mula beroperasi secara komersial di Dubai selepas menandatangani perjanjian eksklusif selama 6 tahun bersama pihak berkuasa pengangkutan tempatan. Teknologi ini pada asalnya dibangunkan di bawah unit Uber 11 sebelum dijual sepenuhnya kepada Joby Aviation pada tahun 2020. Pengguna boleh membuat tempahan penerbangan terus melalui aplikasi Uber hasil integrasi perkongsian antara kedua-dua syarikat tersebut, dan pesawat elektrik jenis eVTOL yang digunakan mampu membawa 4 orang penumpang dan seorang juruterbang pada satu masa. Lajuan maksimum pesawat mencecah 322 km sejam dengan jarak perjalanan sejauh 160 km bagi setiap pengesiasan penuh. Sebanyak 4 lokasi pangkalan udara utama atau vertiport telah mula beroperasi di kawasan strategik termasuk lapangan terbang antarabangsa Dubai. Ia menggunakan 6 motor elektrik yang direka khusus untuk mengurangkan gangguan bunyi. Pelancaran di Dubai merupakan langkah awal sebelum perkhidmatan ini diluaskan ke pasaran Amerika Syarikat dan United Kingdom. So, kongsikan pendapat anda di Facebook kami jika anda teruja dengan berita ini, dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini, guys.
7: Connected. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Okey, terima kasih Bob yang dah pun menyediakan iTech untuk hari itu. Dan kita orang yang dengar Sarawak FM di Sri Aman, terima kasih kepada pemilik kedai cucur pisang dan juga cucur tulang di Kampung Hilir Sri Aman yang dengar Sarawak FM. Dan Cikgu Isnin hari itu katanya beli cucur pisang dan cucur tulang, tengah nunggu ordernya. Mesti aman lah. Oh.
9: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video

0: Ya, selamat berdasar. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan Asar untuk petang ini pada pukul 3.49 petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.52 petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi 3.56 petang. Untuk anda yang berada di Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, solat pada asar 3.59 petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song pada pukul 4.04 petang. Seterusnya zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Darul, Sarke, Julau, Bintangor dan juga Rajang 4.06 petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 4.06 petang. Zon 7, Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam asar 4.09 petang. Dan akhir sekali zon 8, Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat padu asar untuk petang ini pada pukul 4.11 petang nanti. Jadual solat padu asar untuk hari itu, hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan 15 Muharram 1448 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Okey, bawa jap berlalu Vince dengan lagunya Mengapa Harus Cinta. Kerana tanpa cinta, rindu tu nya si akan mengenal namanya. Dan tanpa cinta, mungkin doa kehilangan rahsianya. Dan tanpa cinta, hidup kita hanyalah helaian waktu yang berlalu tanpa makna. Dan mun boleh, biarlah cinta tu nya menjadi bahasa yang menyatukan dua hati. Hati kita dan juga hati seseorang ke, hati kami dengan hati kita ke. Lekatnya menjadi pelita ketika malam terlalu sunyi dan menjadi harapan saat dunia seakan berhenti berputar. Ya, kata-kata kami lah. Lebih kurang cemian lah kita mengungkap apa harus cinta, mengapa harus cinta dan juga erti percintaan ya. Dan subjektif sebenarnya cinta tu, lain orang lain fahaman, lain orang lain cerita dan lain orang lain pengertiannya. Adih-adih, macam-macam kisah nak oh. Okey, cuaca begitu panas sekali nampaknya kata-kata di antara pendengar kita yang komen. Cuaca panas ya, lepas panas mendung, kat mendung panas lagi. Dan cuaca panas kedak tu mung kita nangga nak alhamdulillah lah, sumber bekalan air negara kekal mencukupi dan terkawal bagi menghadapi kemungkinan cuaca panas serta kering susulan fenomena El Nino. Menurut pengarah operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Insinyur Azrul Raimi Ramli, beliau berkata pelan kesiapsiagaan nasional tu nya telah dirangka sebagai langkah persediaan bagi memastikan bekalan air kepada pengguna domestik dan sektor industri terus terjamin. Dan dalam pelan tu, pelan yang diberi nama pelan kesiapsiagaan nasional bagi mendepani El Nino, ni ada beberapa langkah lah meliputi jangka pendek, ada jangka sederhana dan jangka panjang bagi memastikan kesinambungan bekalan air kepada pengguna domestik serta industri. Dan bekalan air masih berada pada tahap baik dengan loji rawatan air di seluruh negara terus beroperasi serta membekalkan air terawat secara optimum. Walaupun kita dengar nak bekalan air tu masih berada pada tahap yang baik, janganlah kita sewenang-wenangnya nak membazir air, nak menggunakan dengan buka aja balak paip ya, pilih paip ya tanpa kita tutup dan sebagainya. Masih perlu menghendaki kita untuk terus berjimat cermat, bersiap siaga selalu. Mun air si ada, habis kambuh sekampung-kampung, betul si. Jadi sama-samalah kita menjaga kemudahan yang ada ya, dan menjadikan diri kita itu sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab. Okey, kebahagiaan nama lagu tu, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982.

0: dah petang-petang macam tu nak.
1: Ya, macam tu.
2: Bunyi ni kan.
0: Kelab bunyi. Rasanya masih sip berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan. Rasa yang menggamit kenangan.

0: 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Yang... Kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
3: Masa untuk secawan kopi panas
4: dan sekeping roti
3: sambil layan lagu-lagu kenangan.
5: Okey, masa untuk secawan kopi panas dan jap mungkin ya, kita orang yang sedang minum kopi, minuman coklat menjadi pilihan ataupun teh panas menjadi pilihan. Selamat menghirup minuman panas kita orang sambil dengar Radio Sok FM untuk masa tu. Hari tu 1 Julai nak hari baru untuk bulan baru, bulan 7 2026. Ada beberapa inisiatif dan jap penambahbaikan baru dilaksanakan bagi memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan kerajaan untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan dan sikit lagi memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Antara perkara penting yang perlu kita sama-sama tahu, pasport Malaysia baru. Jadi pasport Malaysia tu dengan reka bentuk baru serta 94 ciri, ada 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkannya secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara. 1 Julai juga mekanisme baru disel bersubsidi Budi Madani. Individu yang layak kini boleh menikmati harga disel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter tertakluk kepada caran kelayakan dan juga kota yang ditetapkan. Apalagi yang menariknya, baucer buku Madani, baucer tu mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan semestinya budaya membaca dan juga memperkukuh ekosistem ilmu negara. Mungkin tak ngeluar duit di ATM nak. Kini tu bermula 1 Julai pemansuhan charge pengeluaran tunai antara bank. Jadi pengguna kad debit tempatan kini tu boleh mengeluarkan tunai di ATM dan juga smart recycler machine SMM tanpa dikenakan charge ringgit bagi transaksi antara bank. Selalunya dikenakan charge ringgit. Jadi si ada lagi dan sikit lagi pendigitalan urusan KWSP. Semua pembayaran caruman KWSP tu dilaksanakan sepenuhnya melalui saluran digital seperti iAccount, lekat ataupun menerusi ejen yang dilantik selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan awam. Tu antara yang perlu kita ambil tahu bermula 1 Julai 2026. Dan 1 Julai juga sara bulanan dikreditkan melalui MyCard 1 Julai 2026 yang lebih menarik juga penerima sara. Kita orang boleh menggunakan bantuan tu untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Kita orang boleh semak kelayakan atau baki terkini kita orang di SARA, sara.gov.my. Kita orang boleh semak di sara.gov.my. adalah ada 15 kategori barangan SARA yang diluluskan, macam nak beras, telur, roti, minyak masak, biskut, ada mie, tepung, minuman pun boleh jual, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah, makanan sejuk beku pun boleh jual. Jadi kita orang beli barang keperluan, kita orang pilih barangan keperluan, tunjukkanlah MyCard kita orang untuk pengesahan, imbas kod barangan, bayar menggunakan MyCard, simpan resit kita orang untuk semakkan. Tu antara yang kami nak kongsikan merusi pertemuan kita sebelah petang tu. Okey, Zuraida, lagu 1987, Pelitaku. Dan lekat yang kita ada OG dan juga AB dengan lagunya Senandung Duka.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

Ritma muzik radio terbaik. Terima kasih Kak Zara Haji Cik yang berkongsikan keadaan cuaca. Katanya waktu tu alhamdulillah panas cuaca di tempat kami. Dan selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar yang terus dengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Dan kita ada Piot Haji Hamdan jua mendong cuaca di Kampung Pinang Jawa. Harap si hujan lah. Dan ucapan petang tu Yan untuk Hajah Siti Zaliha Suhai yang menyambut Hajah di Nyarito. Diucapkan selamat panjang umur, sihat selalu, mohon rezeki, hendaknya amin, amin ya rabbal alamin. Okey, Jamilah Joniman, 2:17 petang, cuaca cerah setakat tu, di atas 1 jam yang lepas. Okey, terima kasih Kak Jamilah. Kita ada yang bersama kita, Hasimah Suud. Salam untuk semua pendengar Sok FM yang setia di sisi radio. Sik lupa untuk sahabat Masda Arni, semoga cepat sembuh. Kak Masda Arni, cepat sembuh kita okey, kalau kita jumpa. Semoga kita cepat sembuh dan rajin-rajin makan ubat. Okey, Lehan Lekar, selamat petang, salam sejahtera. Layan ajak Rikma sebelah petang Tok Nuri yang pastinya datang dengan baik-baik pantunnya. Cok-cok kendong, pisang tinggal kulit, sila bawa payung. Cuaca panas, lit-lit, hari Rabu Yan pakai baju biru. Terima kasih Kak Nuriwi, Rokiani, Bibu, Nuraini Amrin pun bersama kita. Dah mopok hari tu, dah nak hujan. Tengah nangga FB tadi dan relax. Lepas tu nak minum air teh, makan buah asam air. Dapat juga buah apa teh, air teh disatukan dengan buah asam. Apa-apa aja menu kita, orang layan aja. Okey, terus bersama kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kita baju merah. Ya, lawa sampai.
1: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Eh, wajib lah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu nego aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mo kacak langsan yang pedih.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah medok kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu. Kelak di tandung sapi. Bajunya tu merah.
4: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
5: Tak. Itu tanggungjawab aku.
4: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
5: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
4: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
5: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
4: Tak ada siapa yang tahu.
5: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
6: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
7: Terus bertenang dan bersabar. Sambil layan lagu retro. Sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

Baiklah, sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya, solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4:11 petang kelak.

الخلق قطرة، ومن هو فوق الأرش فرد واحد، مليك على عرش السماء محيم، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal, memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

العين لعزته طعن الوجود وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: Sejiwa.
1: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 4.11 minit petang.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita di dalam Sirah Pilihan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang kaji sikit pada hari itu, iaitu kisah tentang penciptaan manusia pertama, iaitu bapa kita semua, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi kisah Nabi Adam tu panjang. Jadi kita ceritakan secara ringkas ya, ketika mana diciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu tujuan sujud tersebut adalah takrim, iaitu memuliakan sahaja. Semua para malaikat sujud kecuali iblis yang menolak dan menyombongkan diri. Ketika para malaikat sujud kepada Nabi Adam, terbukalah mata Nabi Adam dan baginda melihat semua para malaikat sedang sujud kepadanya kecuali seorang aja. Dan Nabi Adam si kenal siapa ya? Yang si sujud tadi. Yang si sujud dia adalah iblis. Dan iblis ketika ia berdiri bersama dengan para malaikat, dannya bukanlah golongan malaikat, akan tetapi iblis adalah daripada kalangan jin. Dan alasan dan sebab kenapa dinamakan Nabi Adam dengan nama Adam, kerana Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah permukaan bumi. Di dalam bahasa Arab disebut sebagai Adimul Ardi, itu maksudnya permukaan bumi, daripada perkataan Adim. Peristiwa itu dirakamkan di dalam surah As-Sad ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dari faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah, Allah tundukkan mereka, suruh tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Cuma iblis tadi yang si mau yang sombong. Kenapa yang sombong? Kerana nya mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu aku lebih baik darinya kerana engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis telah berlaku takabur dan sombong atas dirinya dan mengingkari perintah Allah. Dengan peristiwa itulah maka Allah melaknat ke atas iblis semenjak hari ia sehinggalah hari kiamat. Jadi insyaAllah kita sambung pada siri seterusnya tentang kisah Nabi Adam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, info cuaca untuk sebelah petang untuk kita bersama dengan Fazmi di talian. Halo, Assalamualaikum Fazmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan. Bagaimana keadaan cuacanya?
2: Okay. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Suara FM. Disampaikan nama cuaca bagi seluruh di Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang sama 12 jam. Bagi ramalan cuaca petang ini, beberapa petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kapit dan juga Miri. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Limbang dan juga Suri Aman, Betong dan juga Sarikit. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Kuching, Serian, Mukah, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu. Untuk kedalaman laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 23 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Slide.
1: Okey, terima kasih Fazmi. Assalamualaikum, bye. Okey Fazmi, melaporkan ramalan keadaan cuaca. Panduan kita bersama di Sarawak FM dah pun 4.25 minit petang. Selepas itu kita akan ikuti apakah ceritanya dalam refleksi diri yang disediakan oleh Jai dan Lekat yang kita hiburkan kita orang dengan sebuah lagu Hindustan seperti biasa, lagu selepas pukul 4 petang. Kepada kita orang yang tengah memandu masa tu, pastikan kita orang berada di lorong yang betul. Ingat benar-benar kita orang di lorong kanan ke di lorong kiri. Lorong kanan tu disediakan untuk memotong dan pergerakan trafik yang lebih lancar. Memandu terlalu gilap perlahan di lorong kanan boleh mengganggu aliran trafik yang pastinya boleh meningkatkanlah risiko pemanduan agresif serta berpotensi boleh menyebabkan kemalangan. Jadi kita orang boleh pilih lorong yang betul, nak kiri kah nak kanan. Okey, refleksi diri kita ada Idris Adin.
3: Refleksi diri kali tu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Didoakan semoga berada dalam keadaan yang sihat ceria selalu, okey? Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia bertindak selaras dengan tindakannya. Kata-kata itu penting, ha? Kata-kata itu penting untuk kita renung bersama, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, okey? Konteks sama ada kita bekerja, di rumah kah, ha? Di kampung kah, ataupun di mana-mana pun kita berada, kita perlu bertindak bukannya kelakar aja lebih, okey? Ibu banyak kelakar gila, okey? Sebab apa? Takut kelak, itulah ruang untuk kita sik mula apa-apa perubahan dalam kehidupan kita. Jangan suka tunggu lo, tunggu dulu. Sebab ialah perkara yang menyebabkan akan delay kerja kita, si akan habis sampai bila-bila, okey? Hebat macam ni pun kita berkelakar, tetapi bila tindakan kita out katong putih, tak nak? Kadang-kadang, ianya akan memberi kesan yang besar kepada orang lain sebab kerja si akan habis, okey? Jadi, ia juga akan memberi kesan yang besar kepada hubungan kita orang bersama dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Ada kalanya kita rasa macam si seronok bekerja, ada kalanya kita rasa macam kenalah hubungan macam tu si selesa sebab kita banyak bercakap daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Jadi, para pendengar semua, kualiti kerja kita juga akan terjejas, okay? Akan menyebabkan kita si mampu memberi yang terbaik kepada organisasi kita. Si berlakunya peningkatan kemahiran yang akhirnya akan menyebabkan juga si berlakunya peningkatan dalam aspek pengetahuan kita. Jadi kesimpulannya, ambillah tindakan untuk kita bertindak selaras dengan apa yang kita katakan, selaras dengan apa yang kita war-warkan kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi sebab apa? Tindakan selaras dengan perbuatan dan juga apa yang kita katakan merupakan kualiti pekerja yang diimpikan oleh sesebuah organisasi. Jadi, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
5: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh bayar kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, Nia akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan. Jangan begitu, kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
6: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Okey, itulah Sonora FM sehati sejiwa. Selamat petang kepada kita orang. Jam-jam, okey. Jalan-jalan, bukan jeling jam di tangan kita. Kau mau apa? Jam gamit tutup pukul 4.41 minit petang. Sik lama lagi ada di antara kawan-kawan kita nak pulang kerja, pukul 5 pulang kerja hari itu. Dan ada juga yang pulang awal hari itu sebab ada urusan yang perlu diselesaikan. Esok hari nak travelling katanya, jauh pergi esok hari, menyeberangi sungai dan juga menyeberangi lautan barangkali. Selamat kita orang dalam apa juga yang kita orang laksanakan, yang kita orang kerjakan. Selamat petang sahabat-sahabat pendengar kita. Dan untuk petang tu kita ada Go Ahead Sarawak lepas tu pada pukul 4.45 minit petang. Sahabat-sahabat kita hari tu siapa bersama kita? Kita ada Mas Dan Loso. Kat Mas Dan Loso, cuaca okey je di Batu 11. Layan Rima sambil beristirahat. Salam istimewa untuk kakak Mariam Loso, Zara Haji Chi, Adira Borhan, Lehan Lekar, Kami Azwa Ashifa, Sharifah Hanifah dan juga sahabat lain. Selamat minum petang katanya. Tetap hadir Alice Mandetra menyapa sahabat-sahabat lain. Cuma si tahu lah cuaca tu nya mungkin indah bertukar muram petang gelap. Kita si tahu nak, oh, jalan kaki berbatu-batu dari Miri pergi Kuching. Salam geng South FM di rumah biru. Si lupa untuk kita orang di rumah kuning jua. Banyaknya rumah. Tantari Mas Mira, Nur Abdul, Amran Saili, cuaca kami di Samarinda Samarahan tu katanya okey je cuacanya. Dan minum petang dengan cucur pisang. Lakaya ada tahu juga cecah dengan sambal. Aduh. James Pengiran, saat petang ya, cuaca di Sibu panas. Latifah Sidi, selamat bertugas untuk kawan-kawan semua. Selamat terus dengar lagu-lagu retro. Dan panas little kami tu. Deh di Semunjan. Aduh. Zainuddin, apa khabar kita katanya? Sehat kami tu. MB Pusat Penjaja Temirat tu mun ada lagu dangdut, cuaca di kampung sambil panas rugayah merikan. Selamat petang sahabat-sahabat semua, di tempat kami tu panas, sedang molah kerepek tu sambil layan Ritma untuk sebelah petang tu. Okey, terima kasih banyak-banyak kita orang yang dalam apa juga yang kita orang lakukan waktu tu terus menjadikan Sarawak FM sebagai teman kita orang. Dan insyaAllah kita akan cuba cari lagi antara ucapan kita orang sebelah petang tu, mungkin si nampak. Lepas tu kita akan angkat sikit-sikit lagi ucapan yang dah pun kita titipkan untuk sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Terus bersama kami orang Ritma Muzik Radio Terbaik. Lepas tu kita ikuti Aida dalam Go Ahead Sarawak.

0: la Rikma di Disro FM.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan

0: yang berakhir apabila dua jaringan babak pertama daripada Julian Quiñones dan Raul Jimenez memastikan kemenangan 2-0 ke atas Ecuador dalam aksi pusingan 32 terbaik di Stadium Mexico City hari ini. Kejayaan itu menyaksikan tuan rumah bersama mara ke pusingan 16 terbaik sekaligus mencipta kemenangan pertama mereka di peringkat kalah mati Piala Dunia sejak menewaskan Bulgaria ketika menjadi tuan rumah pada edisi 1986. Mexico kini akan berdepan sama ada England atau Republik Demokratik Kongo di pusingan 16 terbaik dengan perlawanan itu juga menyaksikan aksi terakhir Piala Dunia di Stadium Mexico sebelum baki saingan berlangsung di Amerika Syarikat. Sementara itu, Kylian Mbappe meledakkan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang ketika membantu Perancis menewaskan Sweden 3-0 pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia awal pagi tadi sekaligus mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik menentang Paraguay. 2 gol jaringan Mbappe sekaligus menyaksikannya kini menyamai rekod Lionel Messi dengan 6 jaringan dalam saingan memburu kasut emas Piala Dunia edisi kali ini. Kapten Perancis itu juga kini mengumpul 18 gol keseluruhan di pentas Piala Dunia, hanya 1 jaringan di belakang rekod keseluruhan Messi yang meledakkan 19 gol. Manakala penantian hampir 3 dekad akhirnya berakhir apabila Erling Haaland menghadiahkan kemenangan bersejarah buat Norway selepas menewaskan Ivory Coast 2-1 pada aksi pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026. Lebih manis, ia merupakan kemenangan pertama Norway di pusingan kalah mati Piala Dunia. Haaland muncul wira apabila meledakkan gol kemenangan pada minit ke-86 menerusi penyudah mudah hasil hantaran lintang Sander Berge ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan. Kemenangan itu mengatur pertembungan hebat menentang Brazil di pusingan 16 dengan Haaland diangka sekali lagi menjadi sandaran utama Norway dalam usaha meneruskan kemaraan ke suku akhir. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM dan saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klix, TV OK dan juga Sukan Plus. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Hai, sinar sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
3: Isnin hingga Jumaat
4: 9:15 minit pagi
5: dan pulangnya pukul 5:20 minit petang.
3: Sketsa kayu tepi jeraya. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Okey, seperti biasa pukul 5 petang kelak kita sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Mengkasar Puri Kota Media Kuala Lumpur untuk jam yang terakhir. Kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya setelah nak hampir 3 minggu juga sidaknya berehat. Ada lagi lah cerita sidaknya 5:20 minit petang dan 5:30 petang kita ada iklan jawatan kosong dan 6 petang seperti biasa berita dari Sarawak FM. Begitulah antara yang kita akan siakan, okay, apa yang kita akan bawakan sepanjang 1 jam yang terakhir dalam ritma kuasa 2 petang tu. Kita ada lagu kumpulan Lemon Tea dengan 2 buah lagu dalam kuasa 2 ritma muzik radio terbaik.
7: Ritma kuasa 2.

0: kereta sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Ha. Ha, kau Sobri. Kau tak nang dah benar-benar yakin kah dengan keputusan kau untuk Sobri? Sik nyesal kau Sobri? Ha, kau sik nyesal, sik nyesal. Kau sik nyesal, aku nak nyak aja. Ha, kau yang nak nerit ah.
4: Aduh. Mun lagi dengan kita kan saya dah aku nak nerit bah. Ha, walaupun tadi 5 kali rasa aku dah kita nanya aku. 5 kali dok tak?
0: 5 kah?
4: Au, 5 kali kita nanya aku.
0: 5
4: aku
0: kali.
4: Kira aku.
0: Oh. Ha. Kuasa macam si sampai ya 5 kali.
4: 5 kali dah aku kira aku.
0: Hmm.
4: Yalah aku nanya kita kita rasa macam ni. Mun aku nerit? Ha, cuba kita badah dok.
0: Ha. Aduh. Awalah. Ha, salahlah aku tok. Kau ucap betul nah, kau ambil kau semuanya betul nah, salah aku. Aku salah kau.
1: Tunggu lo.
4: Apa?
1: Kau Sobri, kan kita tu dalam sesi meja perbincangan. Normal lah nak kak. Retinya apa? Retinya orang peduli dengan kita.
0: Jauh.
1: Ada rasa orang nak kisah dengan kita. Iya bah.
4: Kenapa apa? Benar juga apa? Kak Siti tu dari tadi datang je kelak dari dapur tu ni ada udik nyanya. Ha. Tanya lagi.
0: Bukan apa. Si ada ribut, si ada guntur bah. Ha, datang-datang madah dengan aku nyatek beli mesin fotostat. Japa. Ha, bukannya printer dibelinya pa. Mesin nak besar ya pa. Ada kau nanggap mesin apa?
1: Kedua tu mesin apa? Pesen putus tete, Kak Siti. Aduh hal. Si, ku tahu cerita tu, Teh, Kak. Padu kita lama sebulan si bertemu dengan Sobri. Padu hal, Teh. Si Sobri itu, Teh. Meli mesen putus tete udah. Ajaib juga, Kak. Meli mesen rumput kah? Blender kah? Waterjet kah? Ya, biasa aja kita dengar, nak. Tu, Teh. Apa? Hai, mesen putus tete. Pakai ku apa, Sobri?
4: Lihat. Dengar kau nada kau ya. macam kau tu nang kurang yakin dengan aku. Macam seolah kau nak nanya dengan aku menanda ke Sobri tu. Menanda ke Sobri tu. Betul si. Memanglah mati kau mana macam ya.
0: Sobri. Bukannya ajak Sobri. Dalam pala aku tu sini. Aduh. Kau ngoleh duit banyak. Ya, pergi beli mesinnya.
4: Ada.
0: Cash
4: ada.
0: Lagi ya kata kau ya.
4: Tak dua tu si percaya. Tak dua tu.
0: Cash je apa. Punya beli cash.
1: Yo, Hobi, cash.
0: Cash.
1: Dah maju benar kau tu, Sobri. Dah lain benar kau dia aku. Cuba kau berdiri lo. Kau berdiri.
4: Aku berdiri. Diri aku tu alkai ya. Dia tu doa.
1: Cuba kau berjalan dulu.
4: Aduh, jalan indah lagi kau. Dah berdiri berjalan lagi.
0: Kau berjalan lagi nya.
1: Aduh. Jalan. Cuba kau jalan ke depan.
4: Okey.
1: Alkai ya. Pusin balik.
4: Pusin. Okey. Apa?
1: Jalan lagi.
4: Jalan. Pagi lihat kau.
1: Pusin. Jalan stop.
4: Bagus kau nyokok kuning kap. Kau kasi nyokok kuning kap.
0: Nang lain upahnya pa.
1: Lain.
0: Lain mana dia aku nyetok kau.
1: Dari rupanya jalan pun dah lain dia. Jalan dah kena orang kaya dah.
0: Lain macam dah. Sobri lama jadi temu kita.
4: Kita dua kat Siti tu pandai aja. Saya laku berjalan pun nak diperhati kita orang. Nak dibanding-banding kita dua. Yalah orang kita. Asal kita kena beli barang kes. Lalu lama dah kita tu kaya lah. Banyak duit lah. Siknya tahu di sebalik ya. Ada kepayahan aku ngumpul duit beli mendatuk tahu tak?
0: Ngumpul
4: lah.
0: Banyak duit kau dikumpul. Mun benar dah banyak dikumpul ya bah. Jam 100 lah.
4: Tahu dah.
1: Kita pandai juga nak minjam 100 kak.
0: Awak lah. Ya dah banyak kumpul duit ya nak.
1: Gasak je sia. Dia dua.
4: Lalu
1: tu Tuhan.
0: Lalu pinjam 100. Aja sama ni. Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Okey, ialah ceritanya dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Edisi hari tu 1 Julai. Lepas tu kita kongsikan apa yang menarik dalam cerita luar negara.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Warung 2000 Petra Jaya Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Alfresco Kuching Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Aomori Japanese Dining Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Kunjin Construction Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. JNR Maju Construction Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Fuya Energy Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Alai Rice Construction Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Cyclone Print and Embroidery Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. YKL Engineering Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Henan Construction Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Lee G Trading Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jagoh Bina Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Sing Chiu Cold Storage Seni Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Gratia Resources Seni Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM66 sehari. Zubi Garden Bonsai Center Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM79 sehari. Min Siang Trading Seni Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali truk forklift dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Fusau Cascade Seni Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Era Jaya Synergy Seni Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Daro Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Aston Eden Seni Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Daro Mukah. Gaji 1,700 RM200 sebulan. E-Green Ventures EGV Sinar Merhad Muka mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Muka. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Shin Yang Playwood Bintulu Sinar Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Cashmore Sinar Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. D-Bex Call Sinar Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. YKL Engineering Sinar Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Geospec Engineering Sinar Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Miri Crane Machinery Service Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengendali jentera berat dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Ideal Advertising Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Sarawak Oil Pumps Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Galasah Miri. Gaji RM65.38 sehari. Sarawak Oil Pumps Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Telabit Miri. Gaji RM65.38 sehari. Rich Returns Plantation Sinar Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

Okey, cerita global kisah isu luar negara, apapun hari itu kita pilih berkenaan dengan sukan di luar negara, bola apalagi lah nak sekurang-kurangnya juga orang maut ketika sambutan besar-besaran kemenangan Mexico selepas pasukan setidaknya marah kepusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026. Mangsa terdiri daripada seorang wanita dan juga lelaki masing-masing berusia 19 dan seorang lagi 44 tahun. Menurut Kementerian Kesihatan, kedua-duanya disahkan meninggal dunia akibat sesak nafas dan pihak berkuasa bagaimanapun belum mengesahkan laporan media tempatan mengenai kematian seorang lagi individu. Untuk kami ambil dari berita.rtm.gov.my. Berkenaan dengan sukan luar negara juga masih cerita hal bola, penyokong Jepun sekali lagi mencuri perhatian dunia apabila kekal mengutip sampah di stadium selepas pasukan mereka tewas 1-2 kepada Brazil dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Walaupun kecewa dengan kekalahan yang cukup dramatik, setidaknya dikelihatanlah bergotong royong mengutip sampah di kawasan tempat duduk masing-masing sebagai tanda menghormati tuan rumah dan menjaga kebersihan stadium. Untuk yang sempat kita kongsikan dalam apa yang menarik dalam luar negara menerusi ritma muzik radio terbaik. Kita ada gandingan Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram, Senang Susah Kita Bersama.

Tony hanya di Sarawak FM. Okey, kurang 10 minit lagi pukul 6 petang. Kita ada berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jul dan seterusnya Wan Nani akan menemani petang Rabu kita orang menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terhibur hendaknya kita orang dengan lagu-lagu yang dah pun kita putarkan untuk hiburan kita bersama sebelah petang tu. Okey, dan apapun insyaAllah kita jumpa lagi dalam ritma pada hari Jumaat. Hari Jumaat kami akan terus putarkan lagu-lagu yang sempat kita putar, yang sempat kita siarkan, dan juga ucapan, perkongsian gitu, orang respon dan kongsi keadaan cuaca itu. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Bah mopok lah kami. Jumpa untuk hari Jumaat kelak. Assalamualaikum.

0: adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, kami wanani menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda untuk edisi hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Okey, telah pun masuk pada bulan Julai dah hari tu. Mungkin ada yang akan menyambut hari kelahiran pada bulan Julai. Selamat hari lahir kita ucapkan untuk anda. Dan kami nak ucapkan terima kasih untuk anda yang setia menemani kami dan juga yang singgah di frekuensi kami di 88.9 untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Samarahan. Baik, Simfoni bersiaran pada setiap hari pastinya bermula pukul 6 petang hingga 9 malam. Memainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda sambil-sambil kita berehat petang. Kita henti seketika semua aktiviti-aktiviti berat. Kita rehat, tenangkan diri dulu. Mana yang sedang memandu ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Santai-santai, pastikan anda rancang perjalanan anda. Jangan mengejut tukar laluan. Pastikan anda memberi lampu isyarat sebelum menukar laluan atau keluar dari persimpangan. Ada yang memilih untuk beriadah pada ketika ini. Mulia TM ada rakan-rakan tengah main pingpong kena itu. Di tempat kita main apa? Ada yang main badminton, dan yang main pickleball. Apapun, pastikan kita minum air kosong yang mencukupi dan juga pastikan masa kita beriadah ya. Barang-barang berharga disimpan di tempat yang selamat. Untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah mengusik jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda dan juga info yang akan kita kongsikan. Jadi terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Simfoni.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: الحق
1: إن ربي لسميع الدعاء.

الله أكبر الله أكبر

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Come on.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Ani masih lagi di situ untuk menemani petang anda. Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya di Sarawak FM untuk edisi hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Okey, sama-sama kita nikmati waktu petang Tok Nao dengan hati yang tenang dan fikiran yang lapang. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, merasasi sihat. Pergilah buat salingan kesihatan dalam keadaan segera. Dan petang-petang macam tu biasalah kita akan luangkan masa bersama dengan insan tersayang. Apapun cabaran yang dihadapi hari tu, semoga anda terus kuat menghadapinya dan terus bersama kami untuk lebih banyak lagu dan informasi menarik. Dan semoga petang tu juga membawa ketenangan kepada anda semua. Senyuman yang ikhlas pastinya mampu menceriakan hari seseorang. Jadi hargalah masa yang ada kerana ia tidak akan kembali. Baik, terima kasih kita ucapkan untuk anda yang singgah di frekuensi kami. Okey, si kisah di sini jaga keadaan anda di Marudi, di Sri Aman, okey, di Kapit, di Sibu. Pastinya mendengarkan Sarawak FM. Terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa untuk turun aplikasi RTM Click pada peranti anda. Menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda, dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Selamat bertugas kita ucapkan untuk anda yang sedang bekerja dan selamat menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera kita ucapkan sambil kita mulalah apa-apa aktiviti pada ketika itu kita nak kongsikan. Okey, ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 1 Julai 2026. Kita terus ke cuaca lewat petang hingga senja. Okey, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kapit dan Miri. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Limbang, Seri Aman, Betong dan Sarike. Dan untuk cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Mukah, Semerahan, Seri Aman, Betong Sarike dan Sibu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Jadi untuk apa saja keadaan cuaca, pastikan anda bersiap siaga dengan keadaan. Okey, jika berlaku perubahan cuaca sekurang-kurangnya, kita telah pun membuat persediaan awal. Untuk pertemuan jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam, kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Haji Ramli atau DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada hari ini iaitu Berbuat Baik Kepada Semua. Kita akan ikuti dari petikan surah An-Nisa ayat 36 berserta ibrahnya. Dan untuk itu kita akan teruskan hiburan simfoni yang akan mengusik jiwa anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Okey, Amir Jahari, Hasrat.

والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi Allah, kadang-kadang kita menyangka kebaikan itu hanya besar apabila ia dilakukan dalam bentuk yang besar. Sedangkan dalam pandangan Allah, ada kebaikan yang sangat sederhana tetapi sangat berat timbangannya. Seperti melembutkan suara kepada kedua ibu bapa, menenangkan hati pasangan, memuliakan jiran, membantu orang susah, atau sekadar tidak menyakiti sesiapa pun dengan lidah kita. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kira-kira bermaksud, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang dekat, jiran yang jauh, teman di sisi, musafir, dan mereka yang berada di bawah tanggunganmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri." Orang yang benar-benar dekat dengan Allah bukan sekadar banyak amal di tempat ibadah, tetapi kehadirannya juga membawa rahmat kepada orang di sekelilingnya. Dia tidak kasar, tidak sombong, tidak suka meremehkan orang lain. Dia faham bahawa setiap manusia sedang memikul ujian yang tidak selalu terlihat. Sebab itu, satu senyuman boleh menjadi penawar, satu sapaan boleh menjadi kekuatan, dan satu pertolongan kecil boleh menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah agama ini menjadikan kita lebih lembut, lebih peduli dan lebih bermanfaat? Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi gagal menyenangkan hati manusia. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang baik hubungannya dengan-Mu dan baik juga akhlaknya sesama manusia. Tanamkan dalam diri kami sifat ihsan, belas kasihan dan kelembutan yang memuliakan semua insan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Lagu best, info terkini, DJ pun sempoi. Sarawak FM, sentiasa di hati.
1: Berharap hujan tak berhenti.
2: Sesungguhnya Mahabah mengusik je waktu sekarang 7.41 minit malam. InsyaAllah untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Seberan, Buat Lunduk dan Sematan, azan solat fardu Isya akan berkumandang pada pukul 8.07 minit malam. Dan sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk jam terakhir setelah berkumandangnya azan solat fardu Isya, kita akan sama-sama ikuti rancangan sirah pilihan terbitan DJ Faizah. Terus bersama kami di Surah FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahaba mengusik jiwa.
2: Simfoni

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah Mengusik Jiwa. Simfoni

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita di dalam Sirah Pilihan. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ulang kaji sikit pada hari itu, iaitu kisah tentang penciptaan manusia pertama, iaitu bapa kita semua, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi, kisah Nabi Adam tu panjang. Jadi, kita ceritakan secara ringkas sekejap ketika mana diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu tujuan sujud tersebut adalah takrim, iaitu memuliakan sahaja. Semua para malaikat sujud kecuali iblis yang menolak dan menyombongkan diri. Ketika para malaikat sujud kepada Nabi Adam, terbukalah mata Nabi Adam dan baginda melihat semua para malaikat sedang sujud kepadanya kecuali seorang saja. Dan Nabi Adam si kenal siapa ya? Yang si sujud tadi. Yang si sujud dia adalah iblis. Dan iblis ketika ia berdiri bersama dengan para malaikat, dan ia bukanlah golongan malaikat. Akan tetapi iblis adalah daripada kalangan jin. Dan alasan dan sebab kenapa dinamakan Nabi Adam dengan nama Adam, kerana Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah permukaan bumi. Di dalam bahasa Arab disebut sebagai Adimul Ardi, itu maksudnya permukaan bumi, daripada perkataan Adim. Peristiwa itu dirakamkan di dalam surah As-Sad ayat 72, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ. Maka tunduklah Allah tundukkan mereka untuk suruh tunduk kepada Nabi Adam AS. Cuma iblis tadi ni si mau yang sombong. Kenapa yang sombong? Kerananya mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu aku lebih baik darinya kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis telah berlaku takabur dan sombong atas dirinya dan mengingkari perintah Allah. Dengan peristiwa itulah maka Allah melaknat ke atas iblis semenjak hari ia sehinggalah hari kiamat. Jadi insyaAllah kita sambung pada siri seterusnya tentang kisah Nabi Adam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
0: Simfoni

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

masih seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Clubhouse.

Baiklah, gue daripada Andy Benadi, ding ke ding untuk kita pada malam tu. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi Ashraf kembali bersama dengan kita akan menerusi Gatra untuk 1 Julai 2026 bersama 16 Muharram 1448 Hijrah. Dan semestinya Gatra 9 hingga 12 tengah malam kita akan kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa, dan semestinya kita akan lebih berkongsi berkenaan dengan FIFA World Cup untuk hari tu dan juga malam tu. Jadi apa-apa perkembangan berkaitan dengan berita sukan World Cup, InsyaAllah Ashraf akan kongsikan sehinggalah pukul 12.30 malam kelak. Jadi boleh kongsikan juga perkongsian kita orang di Facebook dan juga lagu pilihan. Dan semestinya untuk malam tu, lagu-lagu terkini, lagu-lagu retro Ashraf akan kongsikan kepada kita orang untuk menghiburkan diri yang tengah bertugas, yang tengah bekerja, yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera kepada kita orang. Dan jangan lupa boleh download RTM Click di App Store dan juga di Google Store. 48 pasukan dan 104 perlawanan sehinggalah ke final Piala Dunia untuk tahun 2026, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico tuan rumah untuk tahun tu. Baik, masih lagi kita berada di pusingan kalah mati ataupun round of 32 untuk masuk ke pusingan 16 teratas. Jadi untuk pagi tu, selepas tu Ashraf akan kongsikan antara barisan-barisan pemain yang dijangka akan turun menentang untuk setiap perlawanan. Okey, kita terus dengan lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, semuanya menerusi Gatra.

Baiklah, lagu daripada Shakira, Burna Boy, Die Die yang merupakan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Baik, untuk 1 Julai, semestinya untuk pagi tu kelak. Semestinya antara yang telah dikongsikan juga, kita dah pun mendengarkan berita utama tadi, antara perlawanan tumpuan yang mana England akan bertemu dengan Congo untuk pagi tu, yang akan dapat kita ikuti di Sukan Plus RTM Click pada pukul 12, okay? Pukul 12 tengah malam. Jadi dalam pukul 11 tengah, dalam pukul 11.45 Acik Daya dah nak start lah, okay? Lepasnya pagi ya, pagi 2 Julai ya, Belgium akan bertemu dengan Senegal, yang mana kita akan dapat ikuti pada pukul 3 pagi di channel OK, dan USA akan bertemu dengan Bosnia dan Herzegovina pada pukul 8 pagi kelak. Jadi antara pemain antara perlawanan tumpuan, semestinya kita beri tumpuan untuk pasukan England untuk tengah malam tu, yang mana kebarangkalian menang adalah 74% berbanding dengan Kongo hanya 8% saja. Jadi kita situ pada pukul 12 tengah malam tu kelak macam ni. Dan kemungkinan England akan menurunkan pemain-pemain utamanya adalah seperti Rashford, Kane, Saka. Lepasnya kita ada Anderson, Jude Bellingham pun ada. Dan mungkin Thomas Tuchel akan mengekalkan penjaga gol utama iaitu Pickford. Jadi kita nanggalah pagi tu kelak macam ni barisan-barisan pemain yang sememangnya antara pemain-pemain yang cukup terkenal juga di klub-klub, antaranya seperti di Bellingham. Bellingham adalah pemain dari Real Madrid, Saka adalah pemain daripada Arsenal, Kane daripada klub Tottenham Hotspur, Rashford adalah bekas pemain Manchester United, dan Declan Rice adalah Manchester City. Ia adalah antara klub-klub yang disertai oleh pemain-pemain untuk pasukan England. Jadi kita beralih kepada Senegal akan bertemu dengan Belgium yang merupakan antara tumpuan juga. Kita dapat tangga Belgium adalah bukan calang-calang pasukan yang semestinya antara pasukan favourite, yang mana kita akan tangga kelibat De Bruyne yang merupakan bekas pemain Manchester City dan kini itu yang beraksi di SSC Napoli. Dan Senegal pun apa kurangnya, kita ada Sadio Mane, bekas pemain Liverpool, dan kini toknya dengan klub Al Nassr, sama dengan sidak Cristiano Ronaldo, CR7. Ia adalah antara tumpuan juga. Kita si tahu sama ada Belgium dengan Senegal. Untuk kebarang kalian menang, Belgium adalah 45% dan Senegal adalah 26% dan seri adalah 29% untuk kedua-dua pasukan tu kelak, yang akan dapat kita ikuti pada pukul 4 pagi kelak. Okey, jadi jangan lupa sama-sama kita ikuti pada pukul 4 pagi kelak di channel OK. Semestinya di RTM Click. Lepasnya kita ada USA. USA untuk pagi tu kelak, dia akan bertemu dengan Bosnia, yang mana USA tu kita siap apa ya gila nama-nama player yang asap tu adalah Pepe, Pulisic dengan Weah. Ya, antara pemain-pemain yang mengikuti klub-klub besar lah untuk USA. Jadi ia adalah sempat kita kongsikanlah sedikit untuk perlawanan pada tengah malam tu, singgahlah pada pukul 8 pagi kelak, adalah perlawanan yang terakhir yang mana England akan bertemu dengan Congo. Lepasnya kita akan ikuti Belgium akan bertemu dengan Senegal, dan USA akan bertemu dengan Bosnia dan Herzegovina. Jadi kita buat tumpuan untuk dua perlawanan tu, England, Congo dan Belgium, Senegal. Jadi bila kita nangga Belgium dengan Senegal, asal dapat rasa kemungkinan 1-0 ataupun seri, ataupun kita dapat nangga extra time macam apa perlawanan Belanda pada pagi tu tadi. Okey, jadi kita sama-sama nanggalah. Okey, untuk perlawanan-perlawanan yang akan dapat kita ikuti pada pukul 12.30 malam singgahlah ke perlawanan yang terakhir pada pukul 8 pagi kelak. Okey, jadi selepas tu Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook Ashraf FM. Jadi untuk kita orang yang kaki-kaki bol, pastikan kita orang rehat cukup sebab kita tu masih lagi jauh. Kita tu baru ajak pusingan round of 32 ataupun pendek cerita adalah pusingan kalah mati yang belum ke 16 teratas lagi. Okey, yang semestinya RTM Click 104 perlawanan dengan 48 pasukan, kita orang boleh tune di sini-sini pun, di handphone, di smart TV, di iPad, di tabs, kita orang semua boleh. Kita terus lagu daripada Slam, Nur Kasih, dan kita ikuti selepas tu
Joe Round semuanya menerusi Gatra.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda bermimpi untuk menumpaskan gergasi laut seperti ikan merah, kerapu atau tenggiri yang bersaiz mega? Hari ini, Nadia nak bawa anda meneroka lubuk memancing laut dalam yang paling popular di Sarawak. Destinasi di mana kesabaran anda akan diuji oleh kekuatan penghuni Laut China Selatan. Sarawak menawarkan lokasi memancing yang sangat luas dan mencabar. Bagi anda yang berada di Kuching, kawasan sekitar Pulau Satang dan perairan Sentubung adalah lokasi utama untuk trip harian di mana spesies seperti kerapu dan kerepo sering menjadi sasaran. Namun, jika anda mahukan pengalaman laut dalam yang lebih ekstrim, perairan Liri dan Kuala Baram adalah jawapannya. Selain itu, Tanjung Manis juga tidak kurang hebatnya dan sering menjadi tuan rumah kepada acara fishing safari peringkat serantau. Di sini, pemancing biasanya akan bergerak antara 10 hingga 20 nautika ke tengah laut untuk teknik trolling, jigging atau memancing dasar guna memburu spesies yang lebih berkualiti. Untuk anda yang berminat, terdapat banyak pakej pelancongan memancing yang disediakan oleh operator berpengalaman. Pakej ini biasanya merangkumi sewaan bot yang lengkap dengan peralatan navigasi, kelengkapan memancing serta captain boat yang mahir tentang koordinat lubuk ikan. Bagi yang baru pertama kali ingin mencuba, pastikan anda membawa pelindung cahaya matahari yang mencukupi dan ubat mabuk laut sebagai persediaan. Jangan lupa untuk menyewa laporan cuaca dan laporan memancing terkini melalui komuniti dalam talian supaya trip anda lebih berbaloi. Daripada rentakan joran yang melentur hingga kekepuasan membawa pulang hasil tangkapan, laut dalam Sarawak menjanjikan trofi yang tidak akan anda lupakan. Jom kita raun ke lubuk ikan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Astro FM dan Astro akan terus menemani kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Okey, kita ada perkongsian daripada Jero FC, requestkan lagu Haruskah Kita Berpisah daripada kumpulan Aero. Noraini, Noraini, Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Lepas itu kita ada perkongsian daripada Maimunah Vanjol, Aku Tak Akan Bersuara dari Niki Adila. Amran Sailim, Menual Bersamamu daripada Sendir Pagata. Rashid Aidi, Tergamak Kau daripada UK. Mak Teh, Fauziah Latif, Tua Mengajar Kita Buat Sewa Pak Wan dalam Diam Zinakal. Seterusnya kita ada kongsian daripada Rugayah Merikan Kembali Terjalin dari Kumpulan Slam. Mahani, Menama Kamu Cinta dari Dato' Siti Noliza Nicholas Teres. Bilakah Nyanyian Datin Rafi'ah Buang. Seterusnya Lelena Kuang, Layan Ajak Mana-Mana Lagu Untuk Malam Tok. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih DJ Asraf dan selamat tugas. Mariam Loso, santai-santai ajak menghiburkan pendengar pada malam tu. Semoga dipermudahkan urusan. Request lagu Tak Ingin Sendiri dari Hati Kos Endang dari Suhaila Abdullah. Jadi selepas tu, Asraf akan kongsikan lagi perkongsian pada jam yang seterusnya menerusi Gatra.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf Menerusi Gatra. Jadi memasuki jam yang kedua 10.11 minit malam. Selamat tugas, selamat beristirahat, selamat menyambut selera, selamat lepa-lepa dan selamat tidur untuk kita. Pagi kelak kita nak bangun awal lagi untuk kita ikuti perlawanan. Tiga perlawanan yang mana England, Congo, Senegal. Lepas kita ada USA, Senegal dengan Belgium, USA dengan Bosnia pada pagi kelak. Okey, ia adalah antara perlawanan untuk ke peringkat 16 teratas. Jadi masa tu boleh tune di Sukan Plus untuk match day highlight setiap perlawanan yang berlangsung. Okey, jadi kita terus dengan perkongsian daripada Nicholas Teres. Assalamualaikum dan selamat malam. Request lagu Bilakah dari Datin Rafiah Buang, Masnah Loso. Nak dengarkan lagu Sani dari Uji Rashid, Ahmad Suhaili, Nafisa. Dah kita putarkan Ramli Lee, Selamat Berkonti. Sampai Hati dari Kumpulan Spring, Satu Yah Ramli. Salam 16 Muharram. Apa khabar DJ Asram malam tu? Alhamdulillah sehat aja. Nak request lagu Pasrah nyanyian era Fazira daripada Awang Kesuma Jaya dari JB, Cintamu dari Safura, Amirah Mordiah, Satu Nama Tetap di IT daripada Kumpulan EYE, Syarifah Nifasyad Akil. Malam tu Nangga Awang berlagu program Triple F Fun di Pekan, Padang Letak Kereta Sebuya. Ramai je orang Nangga malam tu, katanya. Pasal daripada Rosalina Francis, Penantian daripada Black Cross. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada James Miran, Sayap Terluka dari Kumpulan Panji, Rohani AJ, Bayang dari Kaibaha, Abdul Latif Poli. Salam di Asraf dan peminat semua, moga sehat dan murah rezeki. Mempertahankan lagu Kisah Dulu Mari dari artis Sawak Izam 72. Sofian Sulaiman, selamat bertugas. Mohon lagu Aku Masih Di Sini dan Ekspedisi, insyaAllah selepas tu Asraf akan putarkan. Jadi tadi kita telah pun mainkan lagu Nafisa, Rindu Dalam Sengsara dari Kumpulan Jitu Hasimah Odeng. Malam tu nak minta sikit lagu dari Biduanita Saloma, Larut Malam. Sadiah Jidiah, 16 Muharram malam tu, salam selamat beristirahat dari Nora Ngah Nora Eramli, Terpisah Akhir untuk malam tu. Ya, antara perkongsian kita orang di Facebook. Jadi terima kasih atas perkongsian kita orang. InsyaAllah Ashraf akan putarkan lagu kita orang sehinggalah ke minit-minit yang terakhir lah. Jadi masa tu kita masih dalam jam yang kedua. Dan kita ada perkongsian, ramai lagi perkongsian dan juga lagu pilihan. Lepas tu Ashraf akan kongsikan perkongsian seterusnya. England tak mahu jadi seperti Jerman dan Belanda. England bertekad mengelak daripada menjadi mangsa kejutan seterusnya di Piala Dunia apabila berdepan Republik Demokratik Kongo pada aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jadi selepas Jerman dan Belanda tersingkir menerusi penentuan penalti kepada Paraguay dan Maghribi, skuad kendalian Thomas Tuchel tidak mahu mengulangi nasib dua gergasi Eropah itu. Jadi bagaimanapun, pengendali dari Jerman itu mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah kemampuan Kongo. Jadi England dijangka bergantung kepada sentuhan Jude Bellingham dan Harry Kane, namun terpaksa berasi tapak pertahanan Reece James yang mengalami kecederaan. Kongo pula dibarisi ramai pemain yang dilahirkan di luar negara, termasuk penyerang Yuan Wisa yang terkenal di Liga Perdana Inggeris EPL. Pertahanan Aaron Wan-Bissaka dan Axel Tuanzebe juga pernah mewakili skuad dalam jajah England sebelum memilih menyarung jersey Kongo. Jadi jurulatih Kongo Sebastian Desabre berkata tekanan sebenar berada di bahu England. Jadi kira-kira 30 juta rakyat Amerika Syarikat dijangka menyaksikan perlawanan berkenaan dengan Christian Pulisic dan rakan sepasukan berpeluang menghadiahkan kemenangan pertama negara itu di pusingan kalah mati sejak tahun 2022. Itu antara perlawanan berkaitan dengan tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan perlawanan terbesar dalam sejarah bola sepak sidaya apabila menentang Bosnia dan Herzegovina. Jadi dalam satu lagi aksi, Belgium akan dicabar Senegal di Seattle, manakala Perancis meneruskan kemerahan ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe. Jadi Mbappe berkata seluruh skuad memberikan sungan penuh kepada jurulatih Didier Deschamps yang baru kehilangan ibunya bulan ini. Jadi semestinya kita si lupa kepada Norway yang mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas Erling Haaland menjaringkan gol kemenangan ketika menewaskan Ivory Coast. Okay, Erling Haaland pemain utama Manchester City dengan rambutnya yang sangat-sangat kemas, rambutnya kedak rambut perempuan, hanya sebenarnya duta shampoo juga. Mungkin kita orang tahu, kita orang biasalah mau player-player popular macam Tok Sirak yang banyak menjadi duta-duta pakaian, duta-duta bang kosmetik apa semua, ada shampoo, ada sabun. Jadi Erling Haaland tuanya adalah duta shampoo. Mau nak saya tahu shampoo apa, tanggallah di pun asap sik boleh nama dah. Okey, jadi Ivory Coast sayangnya lah, dulu Ivory Coast zaman
pemain Chelsea, Didier Drogba. Ha, mungkin tak orang kenal dengan Didier Drogba dulu, asal orang nanggak EPL. Ya, Drogba hanyalah ya pemain legend, pemain lama dulu lah untuk pasukan Ivory Coast. Jadi banyaklah player-player muda yang kita asyik kenal bermain untuk negara Sidak ya. Jadi kita terus dengan lagu daripada Fazal Latif, Tua Mengejar Kita, yang merupakan lagu permintaan pendengar kita, dan Mojak Hafiz, Dalam Diam, semuanya menerusi Gatra.

0: nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, wah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nasional FM, dan Nasrul akan terus menemani kita orang menerusi Gatra pada jam yang terakhir kelak. Seterusnya, Taekwondo Sarawak asasar 3 emas di Sukma Selangor 2026. Skuad Taekwondo Sarawak menyasarkan 3 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia 2026 di Selangor yang akan berlangsung pada Ogos depan. Presiden Persatuan Taekwondo Sarawak Azizul Adnan berkata, persiapan atlet kini berada pada tahap terbaik dan mereka sedang menjalani kem latihan intensif di Bangkok, Thailand. Jadi menurut beliau, atlet dijangka kembali ke Sarawak pada penghujung Julai sebelum meneruskan fasa latihan terakhir bersama kontingen negeri menjelang saingan di Shah Alam yang akan berlangsung dari 16 hingga 18 Ogos kelak. Jadi katanya beliau optimis mengat juang atlet Kyorugi kekal tinggi bagi memastikan sasaran 3 pingat emas dapat direalisasikan. Okey, jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, Taekwondo Sarawak sasar 3 pingat emas di Sukma Selangor 2026.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi Gatra bersama Ashraf, edisi 1 Julai 2026, lagu daripada Aizad Lazim, Percintaan Ini. Jadi untuk mini-minit yang terakhir tu, Ashraf akan tunaikan insyaAllah lagu permintaan kita sehinggalah pukul 12.30 malam. Tinggal beberapa minit saja lagi untuk perlawanan bermula, yang mana untuk hari tu England akan bertemu dengan Congo dan Belgium akan bertemu dengan Senegal pada pagi kelak, dan awal pagi esok kita akan ikuti perlawanan USA akan bertemu dengan Bosnia. Ia adalah 3 perlawanan yang akan dapat kita ikuti pada malam tu dan juga sampai esoknya. Okey, jadi semestinya perlawanan tumpuan akan kita berikan kepada England dan juga Congo dan juga Senegal bertemu dengan Belgium pada awal pagi. Okey, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, seminar kepimpinan wanita dalam sukan terus diperkasar sebagai platform meningkatkan penglibatan golongan wanita dalam aspek kepimpinan sukan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata pembangunan wanita dalam bidang sukan tidak terhad kepada peranan atlet semata-mata, sebaliknya merangkumi keseluruhan ekosistem sukan termasuk jawatan kepimpinan, pentadbiran dan proses membuat keputusan. Jelas beliau, susulan sambutan memberansangkan di Bukit Jalil sebelum ini, pihak kementerian menerusi Majlis Sukan Negara MSN berhasrat untuk memperluaskan lagi penganjuran seminar berkenaan ke lokasi lain. Mordi berkata demikian kepada media selepas merasmikan seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 di Kota Semerahan petang tadi. Seminar dua hari itu disertai 120 peserta terdiri daripada pegawai sukan, persatuan sukan, jurulatih atlet, pensyarah, pelajar institusi pengajian tinggi, NGO serta wakil agensi kerajaan dan swasta. Jadi selepas itu Ashraf akan kongsikan lagi banyak lagi perkongsian berkaitan dengan info sukan dan juga isu-isu semasa. Jadi terima kasih kepada perkongsian kita orang yang berkongsi daripada Rusilna Francis dan seterusnya. Kita ada Cheng Suni in ASN Madu Kemenyan antara perkongsian kita pada malam tu, dan minta lagu daripada Hel Husaini Jampi Sepen Podin, Rindu Hatiku Tiada Terkira dari M. Sani, Tentari dan Mas Mira, Selamat Bertugas Hawaram. Syukur dapat bersama dengan DJ Ashraf menerusi Gatra pada malam tu. Request lagu dari Amy Masura, Apa-apa Je Lagu, Sejeli-sejeli pun ada untuk malam tu, Kenangan Lalu daripada kumpulan Flybeats. Baik, kita terus dengan lagu daripada Hafiz Suib yang kau mahukan, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita pada malam tu, M. Sani, Rindu Hatiku Tidak Terkira. Seterusnya Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Semuanya menerusi Gatra.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lepas kita akan ikuti perlawanan, England akan bertemu dengan Congo yang akan dapat kita ikuti pada pukul 12 tengah malam tu di Sukan Plus di RTM Click. Jadi masa tu kita akan dapat ikuti pemain-pemain sudah pun memasuki ke ruangan persiapan masing-masing sebelum kick off yang akan dimulakan pada pukul 12 tengah malam kelak. Right? Jadi kita mengharapkan pasukan England akan melayakkan diri ke pasukan 16 teratas untuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi masa tu sidak yang masih di peringkat kalah mati. Okay, round of 30. Dua. Ha, jadi habisnya kelak sidak yang akan ke 16 teratas ataupun 16 terakhir lah. Okey, jadi berkaitan dengan World Cup, pemain pasukan Piala Dunia kena dera di media sosial. Perkhidmatan Pemantauan Digital Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesan 89,000 hantaran berunsur penderaan di media sosial sepanjang peringkat kumpulan Piala Dunia. Ia menunjukkan peningkatan 13 kali ganda berbanding edisi 2022 di Qatar. Jadi demikian dinyatakan oleh Badan Induk Bola Sepak Dunia pada hari ini. Peningkatan membimbangkan itu direkodkan selepas perkhidmatan pelindungan media sosial SMPS FIFA mengimbas lebih 6 juta hantaran dan komen yang meningkat 33% berbanding 2022 dengan penderaan berunsur perkauman merangkumi 11% daripada semua mesej berunsur ofensif yang dikesan. Jadi peratusan serangan bermotifkan perkauman itu turut meningkat 3% berbanding peringkat kumpulan di Qatar, dengan FIFA menyatakan ia menunjukkan peningkatan ketara terhadap kandungan yang secara objektif paling buruk dan paling menyinggung. Jadi SMPS menggunakan gabungan teknologi dan pemantauan oleh manusia untuk mengesan, menapis serta menyekat mesej berunsur perkauman, diskriminasi atau ugutan, di samping melindungi pengikut pemain daripada terdedah kepada kandungan penderaan. Jadi FIFA berkata sebanyak 225,000 hantaran dikenal pasti untuk semakan oleh moderator, dengan 89,000 daripadanya disahkan sebagai mengandungi unsur penderaan sebelum tindakan diambil, manakala kira-kira 1,000 akaun dirujuk untuk siasatan lanjut. Menurut FIFA, format kejohanan yang diperluaskan kepada 48 pasukan berbanding 32 pasukan di Qatar turut menyumbang kepada peningkatan jumlah kandungan dianalisis. Jadi alat pemantauan automatik perkhidmatan itu turut menyembunyikan kira-kira 181,000 komen berunsur kebencian daripada akaun pasukan. Okey, ya, sampai kita kongsikan untuk malam tu. Jadi kita hati-hati gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya dan jadikan media sosial sebagai tempat untuk kita mencari bahan dan juga kita mengikuti isu-isu dan perkembangan yang terkini, dan jangan sesekali kita menggunakan media sosial kita ke arah yang negatif. Okey, kita terus dengan perkongsian ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 2 Julai yang dikeluarkan pada hari itu tadi. Cuaca pada sebelah pagi, hujan dinyangka berlaku di beberapa tempat di Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu dan Miri, manakala Kuching, Serian, Semerahan dan Limbang dijangka tidak hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala Kuching, Serian dan Semerahan dijangka tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi mana yang sempat Ashraf kongsikan perkongsian kita orang, ya, Ashraf akan kongsikan di lain hari, di lain masa. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat. Terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwanda. Assalamualaikum, selamat malam, see ya.

0: Nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, Pak.

Berpaduan salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, Eva akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jua bahan semasa yang dibawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: FM, pasti di hati.
1: Baik, anda masih lagi mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda adalah mengenai program yang akan berlangsung bermula hari ini sebenarnya 2 Julai 2026 sehingga 5 Julai 2026, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang ke-39. Jadi pelbagai pengisian menarik telah pun disusun untuk anda. Dan untuk Irau Aco Lun Bawang ini rasanya tak lengkap kalau Eva tak kongsikan atu caranya bermula hari yang pertama. Jadi untuk hari ini 2 Julai 2026 akan adanya bermula jam 9 pagi akan adanya bengkel muzik tradisional Lun Bawang, juga akan adanya bengkel Ngok Patah Uloh dan Ngok Bane di Arena Lawas. Seterusnya akan adanya pertandingan bola sepak di Stadium Lawas dan Dataran Bandar Lawas. Ada cabutan tiket bertuah untuk 11 pagi dan pendaftaran Ruran Ulong dan Padan Liu Burung di Taman Awam Lawas. Seterusnya pada 11 petang akan adanya bengkel muzik tradisional di Lun Bawang, bengkel muzik Ngok Patah Uloh dan Ngok Bane di Arena Lawas untuk 11 petang. Seterusnya akan adanya Raptai Majlis Soft Launching Irau Aco Lun Bawang kali ke-39. Juga akan adanya Raptai Pertandingan Ayung Awatinan, Raptai Pertandingan Gituan dan cabutan tiket bertuah untuk 11 petangnya. Seterusnya pada 11 malamnya untuk hari yang pertama ini akan adanya pertandingan Ayung Awatinan di Taman Awam Lawas dan persembahan artis Lun Bawang dan juga persembahan tarian kebudayaan. Selesai sudah untuk cerita hari yang pertama hari ini. Dan untuk esok pula 3 Julai 2026 akan adanya majlis perasmian pra-pelancaran Irau Aco Lun Bawang, pertandingan badminton, bola sepak tarik tali, pertandingan menyumpit, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Liu Burung dan cabutan tiket bertuah untuk 11 pagi. Dan 11 petangnya pula akan adanya Raptai Majlis Perasmian Irau Aco Lun Bawang kali ke-39. Juga akan adanya pertandingan badminton, bola sepak, tarik tali, menyumpit, taklimat pertandingan Bamboo Band. Juga akan adanya pertandingan masakan tradisi Lun Bawang serta cabutan tiket bertuah. Dan untuk sebelah malamnya akan adanya persembahan artis kebudayaan dan juga band di Taman Awam Lawas. Juga ada penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025, penyampaian penghargaan penaja, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan gituan dan juga pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Seterusnya untuk hari yang ketiga pada 4 Julai 2026 hari Sabtu ini nanti bermula jam 8 pagi akan adanya pertandingan perbarisan ataupun perkerur di Taman Awam Lawas. Seterusnya hari yang dinantikan Majlis Perasmian Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 akan pemong di Arena Lawas dan juga persembahan artis kebudayaan. Dan pada sebelah petangnya bermula jam 2 petang akan adanya pertandingan akhir bola sepak tarik tali dan juga menyumpit, pertandingan Bamboo Band, Raptai Pertandingan Ruran Urung dan Padan Liu Burung, cabutan tiket bertuah dan juga pertandingan akhir badminton di Stadium Lawas Dewan Serbaguna. Dan sebelah malamnya bermula jam 7 malam akan berlangsungnya Majlis Penangguhan Irau Aco Lun Bawang, pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Liu Burung, persembahan tarian kebudayaan, persembahan artis jemputan dan juga cabutan tiket bertuah untuk hadiah utama. Jadi seterusnya untuk harian terakhir pada 5 Julai 2026 pada jam 9.30 pagi akan adanya kebaktian Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 di BEM Long Tuma Lawas. Jadi itu dapat Eva kongsikan kepada anda mengenai Irau Aco Lun Bawang kali ke-39. Jangan lupa tarikhnya bermula 2 sehingga 5 Julai 2026 di Taman Awam Lawas. Terus mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

Kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Jadi untuk hari ini, antara perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda adalah mengenai Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 yang mana akan berlangsung dari 4 sehingga 5 Julai 2026 di Waterfront Limbang, Sarawak. Pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya, akan adanya pameran dan perkhidmatan kerajaan, program pertukaran topik ledar dan pendaftaran MyJPJ, juga akan adanya kampung dan sekolah angkat madani. Seterusnya ada Karnival Kerjaya, Jualan Rahmah, Bantuan MyLesen, Fun Run dan Fun Walk, Advokasi Road Safety Limbang Idol dan juga cabutan tiket bertuah. Jadi antara arti cabutan yang akan menghiburkan pengunjung menerusi Karnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2020 ini akan adanya Amir Ukes dan juga Bob Yusuf. Jadi kepada anda yang mendengarkan info ini, jom ke Tani Gagar Limbang, datang ke Waterfront Limbang pada 4 sehingga 5 Julai 2026 untuk Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026. Terus setiap mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Perkongsian info dan maklumat dari Bahagian Limbang melalui Info Ekspresi Limbang FM, Adio Kitani, pasti dihargai.
2: Yang berasal dari Tanah Jawa, menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Bimbang FM.
1: Adio kita ni.
2: Pasti di hati.
0: Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Di mana jua anda berada, semoga semuanya terhibur mendengar juga jam mendengarkan kami pada waktu ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, untuk info yang Evan nak kongsikan kepada anda antaranya adalah mengenai dengan program imunisasi influenza kebangsaan untuk warga emas peringkat bahagian Limbang, termasuk daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi program ini sebenarnya untuk membantu mengurangkan risiko jangkitan influenza, mengurangkan komplikasi penyakit yang serius dan juga melindungi golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik. Jadi, orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid seperti kencing manis ataupun diabetes, penyakit saluran pernafasan kronik, penyakit kardiovaskular kronik, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit buah pinggang dan lain-lain komorbid. Anda boleh mendapatkan vaksin secara walk-in dan secara percuma dan secara sukarela tiada paksaan untuk anda mendapatkan imunisasi influenza untuk warga emas ini. Yang penting anda orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid yang Eva sebutkan tadi. Jadi orang awam yang layak boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di klinik kesihatan yang tersenarai seperti klinik kesihatan ataupun KK Ibu dan Anak Limbang, klinik kesihatan ataupun KK Batu Danau, KK Medamit, KK Kuala Mendalam, KK Penganan, KK Menanga Merik, KK Lawas, KK Sundar, KK Terusan, KK Merapuk, KK Kuala Lawas, KK Tang Lapadan, KK Long Sukang, KK Long Semadoh dan juga Klinik Kesihatan Bak Kelalan. Jadi pemberian vaksin ini akan berlangsung sehingga jumlah vaksin telah habis digunakan sepenuhnya. Jadi itu makluman kepada anda, khususnya anda warga emas yang berusia 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid yang Eva sebutkan tadi. Dan yang paling penting, imunisasi ini adalah percuma dan adalah secara sukarela. Jadi kepada anda, terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: Okay.
1: Perkongsian info dan maklumat dari Bagian Limbang Melalui Info Ekspresi Limbang FM Adio Kitani Pasti di hati.
2: Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM dan sekarang ini kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir menerusi pertemuan kita menerusi Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan juga dan diharapkan menerusi perkongsian info yang Eva kongsikan sepanjang 1 jam kita bersama tadi dapat menambah pengetahuan kita bersama berkenaan dengan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan juga akan berlangsung di Bahagian Limbang untuk waktu yang terdekat ini. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan dan diharapkan juga anda akan terus layan Lim FM selepas ini 2 jam yang berikutnya. Anda akan terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda tanpa henti dan terus layan Limbang FM pasti di

0: murah jua emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nang murah
1: Murah.
0: Dalam emas min satu nang. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tengah ke tu. Tu benar-benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lehut nangga aku makan barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show off.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
2: Ni.
0: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya aku muka.
2: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
0: Kena.
2: Awak nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia si Eda. Caya gila lu jemnya. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Dia. Menawar kami tu. Kalau. Buka dulu. Ya kacak Ikan kajul Nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh ya. Aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada bah. Pakar tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Mula aku dapat tangkap kakak pati ku. Kau rasa kuku kuntang. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sampai aku tu. Geramat aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: akhirnya dapat kerja kerja sini teh dalam negeri kalau negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa pekerja. Tak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesat dahulu pendapatan. Sesat kemudian tidak.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita mencari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun bos. Pergi ke klinik. Palak penin. Badaran nangit bah.
1: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita. Nak nanya. Minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Paham gila-gila. Paham, ya kami simuk paham, call kita lagi. Lepas paham. Ya kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat terus kami ke ofis.
0: Ai. Benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai benarlah. Ay.

0: ano daw, boss?
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, boss.
1: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas mendengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok, jadi macam tok jadi suruh bosan kasih kita jumpa sekul. Mudah diatur.
1: Lain kali,

sini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lebuh pada tangan, kaki dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga anda. Semoga anak-anak terus ceria.

0: anda. Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni. Limbang FM, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
2: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Didoakan semoga berada dalam keadaan yang sihat ceria selalu, okey? Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia bertindak selaras dengan tindakannya. Kata-kata itu penting, ha? Kata-kata itu penting untuk kita renung bersama, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, okey? Konteks sama ada kita bekerja di rumah kah, ha? Di kampung kah, ataupun di mana-mana pun kita berada, kita perlu bertindak bukannya kelakar aja lebih, okey? Ibu banyak kelakar gila, okey? Sebab apa? Takut kelak, itulah ruang untuk kita si mula apa-apa perubahan dalam kehidupan kita. Jangan suka tunggu lo, tunggu dulu. Sebab ialah perkara yang menyebabkan akan delay kerja kita, si akan habis sampai bila-bila, okey? Hebat macam ni pun kita berkelakar, tetapi bila tindakan kita out katong putih, tak nak? Kadang-kadang, ianya akan memberi kesan yang besar kepada orang lain sebab kerja si akan habis, okey? Jadi, ia juga akan memberi kesan yang besar kepada hubungan kita orang bersama dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Ada kalanya kita rasa macam si seronok bekerja, ada kalanya kita rasa macam kenalah hubungan macam tu si selesa sebab kita banyak bercakap daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Jadi, para pendengar semua, kualiti kerja kita juga akan terjejas, okay? Akan menyebabkan kita si mampu memberi yang terbaik kepada organisasi kita. Si berlakunya peningkatan kemahiran yang akhirnya akan menyebabkan juga si berlakunya peningkatan dalam aspek pengetahuan kita. Jadi kesimpulannya, ambillah tindakan untuk kita bertindak selaras dengan apa yang kita katakan, selaras dengan apa yang kita war-warkan kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi sebab apa? Tindakan selaras dengan perbuatan dan juga apa yang kita katakan merupakan kualiti pekerja yang diimpikan oleh sesebuah organisasi. Jadi, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Apabila isu ditiupkan, ada berita pernah disampaikan. Apabila isu disebarkan, ada cerita nak

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: This is
1: I think.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: iTech hari ini, YouTube Premium Lite kini ditawarkan di Malaysia.
0: This is
2: Don't move.
3: It's about that time, y'all.
0: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
1: Hi, hello guys. Google kini telah mula menawarkan pelan YouTube Premium Lite untuk pasaran Malaysia sekaligus membolehkan pengguna menikmati langganan YouTube Premium pada harga lebih rendah dan pada masa yang sama hadir dengan sejumlah penawaran terhad. Melalui YouTube Premium Lite, pengguna ditawarkan pengalaman menonton kebanyakan video secara bebas iklan, membolehkan memainkan video pada latar serta memuat turun kebanyakan video. Walau bagaimanapun, sekiranya anda inginkan pengalaman bebas iklan sepenuhnya dan menikmati YouTube Music tanpa iklan, maka anda mungkin perlu mendapatkan pelan YouTube Premium pada harga RM20.90 sebulan. Bagi anda yang menggunakan YouTube, boleh menyemak penawaran YouTube Premium Lite ini pada akaun masing-masing bermula sekarang. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
0: Yeah.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun

0: perkongsian ini dari kami di Sarawak FM. Radio sehati sejiwa anda.
1: Subur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Hadirin pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Dalam lipatan sejarah bumi Kenyalang, hanya ada satu nama yang diberi amanah untuk menjadi payung negeri sebanyak dua kali. Beliau bukan sekadar seorang governor, malah simbol kesederhanaan yang merentasi zaman. Dari pejuang anti penyerahan hingga menjadi saksi seabad kemajuan Sarawak. Inilah biografi Allahyarham Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin bin Abang Baring. Segalanya bermula pada 27 Ogos 1921 di Kampung Nangka, Sibu. Sebagai anak tunggal, beliau membesar dengan disiplin yang tinggi, memulakan kerjaya sebagai pemeriksa kesihatan sebelum merasai pahit maung bekerja di bawah pentadbiran Jepun dan British. Jiwa nasionalismenya membara apabila beliau menyertai barisan pemula Sarawak untuk menentang penjajahan. Malah, kewibawaan beliau diakui dunia apabila dipilih menjadi wakil masyarakat dalam Suruhanjaya Cobalt, suara penting yang menentukan hala tuju Sarawak dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Tun Salahuddin melakar sejarah yang sukar ditandingi. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang dilantik sebagai yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam dua fasa yang berbeza. Penggal pertama pada tahun 1977 dan sekali lagi pada tahun 2001. Selama bertahun-tahun menjadi payung negeri, beliau menyaksikan pertukaran kepimpinan dan arus pemodenan, namun sifat pribadinya tetap sama, seorang pemimpin yang low profile, ramah dan tidak pernah meletakkan jurang dengan rakyat jelata. Bagi rakyat Sarawak, Tun Salahuddin adalah bapa yang sentiasa tersenyum. Beliau sering dilihat menyantuni masyarakat tanpa protokol yang ketat. Namanya juga kini diabadikan pada jambatan Tun Salahuddin di Kuching. Sebuah mercu tanda yang bukan sekadar menghubungkan tebing sungai, tetapi melambangkan peranan beliau dalam menyatukan hati rakyat berbilang kaum. Pendengar yang dimuliakan, tanggal 28 Januari 2022, Sarawak kehilangan tokoh yang paling lama berkhidmat. Tun Salahuddin menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun, beberapa bulan selepas meraihkan ulang tahun seabad kelahirannya. Tun Salahuddin adalah bukti bahawa kemuliaan sebenar seseorang pemimpin terletak pada sejauh mana beliau dekat di hati rakyatnya. Semoga Allah merahmati roh beliau, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Gini Tok.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Tiap klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun Gini Tok, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun Gini Tok.
2: Betul-betul percuma.

rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: Hindari scam cinta palsu. Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
1: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita di dalam Sirah Pilihan. Pendengar dirahmati Allah SWT, kita ulang kaji sikit pada hari itu, iaitu kisah tentang penciptaan manusia pertama, iaitu bapa kita semua, iaitu Nabi Adam AS. Jadi, kisah Nabi Adam tu panjang. Jadi kita ceritakan secara ringkas ya, ketika mana diciptakan Nabi Adam AS, maka Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu tujuan sujud tersebut adalah takrim, itu memuliakan sahaja. Semua para malaikat sujud kecuali Iblis yang menolak dan menyombongkan diri. Ketika para malaikat sujud kepada Nabi Adam, terbukalah mata Nabi Adam dan baginda melihat semua para malaikat sedang sujud kepadanya kecuali seorang saja. Dan Nabi Adam si kenal siapa ya? Yang si sujud tadi. Yang si sujud dia adalah Iblis. Dan Iblis ketika ia berdiri bersama dengan para malaikat, dannya bukanlah golongan malaikat, akan tetapi Iblis adalah daripada kalangan jin. Dan alasan dan sebab kenapa dinamakan Nabi Adam dengan nama Adam, kerana Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah permukaan bumi. Di dalam bahasa Arab disebut sebagai Adimul Ardi, itu maksudnya permukaan bumi, daripada perkataan Adim. Peristiwa itu dirakamkan di dalam surah As-Sad ayat 72, di mana Allah SWT berfirman dari Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah, Allah tundukkan mereka untuk suruh tunduk kepada Nabi Adam AS. Cuma Iblis tadi ni si mau yang sombong. Kenapa yang sombong? Kerananya mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iaitu aku lebih baik darinya kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi Iblis telah berlaku takabur dan sombong atas dirinya dan mengingkari perintah Allah. Dengan peristiwa itulah, maka Allah melaknat ke atas Iblis semenjak hari ia sehinggalah hari kiamat. Jadi insyaAllah kita sambung pada siri seterusnya tentang kisah Nabi Adam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana. Abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang . Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian #penyiaranjakib.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بك وشكرك أعنا يا حي يا

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Sesaat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-36 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi Allah, kadang-kadang kita menyangka kebaikan itu hanya besar apabila ia dilakukan dalam bentuk yang besar. Sedangkan dalam pandangan Allah, ada kebaikan yang sangat sederhana tetapi sangat berat timbangannya. Seperti melembutkan suara kepada kedua ibu bapa, menenangkan hati pasangan, memuliakan jiran, membantu orang susah, atau sekadar tidak menyakiti sesiapa pun dengan lidah kita. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kira-kira bermaksud, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang dekat, jiran yang jauh, teman di sisi, musafir, dan mereka yang berada di bawah tanggunganmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah bukan sekadar banyak amal di tempat ibadah, tetapi kehadirannya juga membawa rahmat kepada orang di sekelilingnya. Dia tidak kasar, tidak sombong, tidak suka meremehkan orang lain. Dia faham bahawa setiap manusia sedang memikul ujian yang tidak selalu terlihat. Sebab itu, satu senyuman boleh menjadi penawar, satu sapaan boleh menjadi kekuatan, dan satu pertolongan kecil boleh menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah agama ini menjadikan kita lebih lembut, lebih peduli, dan lebih bermanfaat? Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi gagal menyenangkan hati manusia. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang baik hubungannya dengan-Mu dan baik juga akhlaknya sesama manusia. Tanamkan dalam diri kami sifat ihsan, belas kasihan, dan kelembutan yang memuliakan semua insan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Terus bersama kami di Sarawak FM.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya ya.

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak.
2: Selamat pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.
2: Semua gerainya main.
0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Baik, seperti biasa, 6 sampai 10 pagi ini dia Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, saya mewakili seluruh Sarawak yang mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, hari kedua di bulan di bulan 7.
0: Betul tu. Adakah hari pertama baru kita dua masuk bulan Julai kan?
1: Oh, betul. Betul. Hari mari kita dua off day.
0: Oh, tak kutip.
1: Hari itu kembali bertugas. Mana-mana kita uang semua seperti biasa. 4 jam untuk edisi Khamis 2 Julai 2026.
0: Iya, dan semestinya di 4 jam kita dua bersiarkan. Banyak sebenarnya pengisian, perkongsian kita nak kongsikan. Jadi stay tune dah dengan kami dua. Macam biasa, 6.30 menit pagi kita ada Aura Pagi.
1: Yeah.
0: 6.45 kelak orang buka berita keluarga lah.
1: Yeah. Okay, terus bersama Andy dan Lindy. Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa untuk setiap pagi kita akan bersama dengan panel kita dan untuk pagi Khamis tu, ya, kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Abdul Rahim bin Rashid. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Saya sihat kita Ustaz.
2: Alhamdulillah, Andy sihat.
1: Alhamdulillah. Ustaz, perkongsian kita bersama di pagi Khamis tu untuk renungan kita jua. Jadilah cermin mukmin lain untuk tajuk kita. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Andy, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sarawak ku sayang kepada semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita disebutkan tadi tentang cermin, apabila kita ini menghadap cermin, kita mencari keelokan, kita mencari kebaikan, kita mencari apa yang terbaik, bahkan kita mencari kesempurnaan yang ada di dalam cerminan kita, apa yang kita lihat. Dan kita akan cuba sekiranya kita nanggar rupa kita pun dalam cermin tu, aku tok kacak ke si, oh handsome ke si, oh. Akhirnya sikap manusia mencari sesuatu yang terbaik, sesuatu yang sempurna pada dirinya. Tetapi itu apabila dia menghadap cermin. Tetapi adakah manusia ini sedar bahawa apabila dirinya ini sentiasa diperhatikan, apabila kita ini sebagai manusia, kita apabila kita melihat diri kita, kita apa dalam semua hidup kita tu, kita hanya dapat melihat bahagian hadapan kita aja. Tetapi manusia dapat dapat melihat keseluruhan diri kita. Ada orang di dunia tu di dunia tu selamanya hidup, dia pernah nanggar belakangnya, dia pernah nanggar belakang tengkuknya pun, dia pernah nanggar belakang bahagian apa belakang badannya pun, belakang punggungnya, dia melihat kakinya pun susah. Tapi manusia lain dapat melihat keseluruhan diri kita. Jadi apabila manusia tu merasakan dirinya diperhatikan oleh manusia, apatah lagi Allah SWT. Jadi perkara tu sebenarnya, apabila kita sedar hakikat ini, perkara tu lah yang akan mengubah diri kita menjadi satu pesanan terbaik, azimat terbaik untuk diri kita, sentiasa menjaga diri kita, akhlak kita, tutur kata kita. Kerana apabila kita tu menjadi cerminan kepada orang lain, kita akan diperhatikan. Pertama, kita akan diperhatikan kata-kata kita. Apakah kata-kata kita ini menggambarkan diri kita, hanya menggambarkan sebagai sesuatu yang sifatnya, sekiranya saya dapat beri bayangan macam apa, macam binatang bercakap, macam contohnya burung kakak tua yang selalu kita gambarkan binatang yang pada bercakap. Adakah kita sekadar itu, ataupun kita ini menjadi gambaran, menjadi contoh untuk apa yang kita katakan? Dan kedua, orang akan melihat apakah perbuatan kita. Kalau yang pertama tadi kata-kata, apakah kita, yang kedua itu perbuatan itu, kita melakukan apa yang kita katakan. Kita selalu bercerita tentang baik. Kalau kita melihat dalam perkongsian di media sosial, apabila manusia bercerita tentang dirinya, ada kita nanggar orang mandah dirinya Tok Si Bagus, sedar. Semuanya bagus, tetapi apabila diketahui, ditemui, diselidik kata orang, banyak lagi apabila kita ini menjadi perhatian. Dan akhirnya banyak perkara-perkara umum yang kita lihat sepatutnya tidak kita lihat. Jadi sebab itulah penting perkara ini, apabila kita ini menjadi cerminan kepada orang lain. Maknanya kita ini diperhatikan. Kita hanya takut apabila kita ini menjadi perhatian netizen, menjadi perhatian umum, menjadi penilaian khalayak. Tetapi dalam cerminan ini, kita selalu lupa dan kita tidak ingat pun, kita tidak sedar sama sekali bagaimana kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Ta'ala tahu apa niat kita melakukan sesuatu. Sesuatu yang kita sebut baik, kita buat nampak baik, tapi Allah tahu apakah ikhlas kita melakukan sebaik mana yang kita lafazkan, semulia mana yang kita lakukan. Ha, jadi itulah pentingnya. Sebab itu Allah Ta'ala ciptakan cermin dalam kehidupan kita. Ha, tepatlah tajuk yang diberikan pada hari ini. Apabila kita ini, kalau kita menggambarkan kehidupan kita ini, cermin ini menjadi batas kepada di antara kita dengan perkara yang lain, untuk melindungi kita daripada angin ke apa-apa yang membahaya kepada diri kita, cermin itu juga mesti bersih. Sekiranya cermin itu kotor, maka kotorlah kita dilihat daripada luar. Begitulah sebaliknya. Jadi peliharalah cerminan kita ini. Adakah cerminan itu berbentuk diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, dari bentuk perbuatan ataupun kata-kata, ataupun cermin yang memisahkan kita dengan perkara-perkara yang kebaikan ataupun sebaliknya. Mudah-mudahan cerminan yang baik ini akan menjadi dakwah untuk kita, akan menjadi sesuatu yang jariah untuk kita apabila kita melakukan sesuatu itu kerana Allah, dan dibuka hati manusia untuk mengikutnya, insyaAllah. Itulah akan menjadi antara perkara terbaik dalam kehidupan kita. Dan inilah peluang kehidupan kita sebenarnya, untuk memberi contoh melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi kita melakukannya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya.
2: Semoga Allah Taala sentiasa memberi kekuatan untuk kita melakukan kebaikan, insya-Allah.
1: Insya-Allah.
2: Dan Allah Taala pelihara diri kita, pelihara lindungi keaiban kita daripada orang lain. Dan mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk melakukan segala kebaikan, insya-Allah.
1: Insya-Allah.
2: Jadi rasanya ya ajak perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Perkongsian kita bersama, insyaAllah ada masa ketika kita berjumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
2: Ya, kembali selamat bersiaran Andy, Lin.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Zizan Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk kita semua yang mungkin baru tune kami dua di Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai pilihan untuk pagi kita orang.
1: Ya, banyaklah yang menonton kita waktu tu.
0: Wow, selamat pagi.
1: Betul.
0: Baik, ada perkongsian untuk kita bersama juga pagi tu. Antara info yang terawal kita kongsikan berkenaan dengan operasi haji tu lah. Kita tahu sebenarnya walaupun raya haji pun dah lepas, tapi sebenarnya ada kumpulan terakhir 258 jemaah haji selamat tiba ke tanah air. Jadi secara rasminya musim haji bagi 1447 Hijrah peramati berakhir dengan kepulangan kumpulan terakhir 258 jemaah haji Malaysia, sekaligus melengkapkan perjalanan ibadah yang disifatkan berjalan lancar meskipun berdepan cabaran konflik di Asia Barat. Jadi kini tu kita rasa bersyukur semuanya dengan jemaah haji Malaysia selamat tiba dan pergi tanpa sebarang peningkatan kos akibat situasi geopolitik semasa. Sebaik menerima maklumat mengenai konflik di Asia Barat, kerajaan segera merubuhkan jawatan kuasa khas bagi memantau perkembangan dan merangka langkah mitigasi bagi memastikan operasi haji tahun ini tidak terjejas. Alhamdulillah.
1: Yalah, tak akhirnya tengok.
0: Betul.
1: Baik. InsyaAllah macam biasa 7 pagi ni kita ada utama 7 pagi.
0: Betul.
1: Sekembali kita 2 pagi lagi di jam yang kedua. Ya, banyak lagi pengisian.
0: Betul.
1: Info cuaca kita, trending kita, refleksi diri. Jadi
0: dan
1: stay tune lah.
0: Tajuk kita kelak.
1: Betul.
0: Apa ceritanya? Sama-sama kita tunggu kelak di Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita. On your mark.

WhatsApp lah Nyai, WhatsApp lah ya. Ah, nangga FB lah, nangga IG lah, nangga Twitter lah, nangga Tok lah, nangga ya, nangga video lah. Oi, kita ya tengah ada rebing. Tahu sih kita ada rebing di Jeraya Ah, kelak lo WhatsApp ya, kelak lo nangga telefon, kelak nangga FB, nangga segala macam, nangga kau spin dah nya lo tengah ada rebing. Hey, fokus lo dengan pemanduan kita ya. Kena lah masa ada rebing juaknya nak WhatsApp. Oh, nak nangga segala cerita dek Korea, cerita Tamil, cerita Melayu. Eh, nangga ada teleponnya. Kelak lo, kelak lo. Ah, berhati-hati sentiasa. Pesanan tu daripada kami orang di Sarawak FM, sehati sejiwa.

80,000 pengguna manfaat budi diesel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 liter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel setiap hari, proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskan lah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baik lah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang-alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Itnin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, right? Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke 86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke 7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
3: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hashtag geng pagi kita.

0: info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca kita di negeri Sarawak kita tu, apa kata kita terus bersama Kamal dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Kamal.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, macam mana untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat, itu Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dan cuaca baik di bahagian Seri Aman dan Betong. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu sekitar itu 24 darjah Celsius sehingga maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.
2: Sama.

0: Jalan Raya, satu saat boleh bertukar segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Trending. Baik, trending kita di pagi Khamis tu berkenaan dengan adab manusia tu lah. Kita tu bila apa nama te, nak menyelesaikan sesuatu perkara kita, untuk kita pun, baik kita nak pergi ke tandas kah, kita nak pergi ke kedai kah, nak melepaskan hajat kita pun, mesti ada adabnya pun.
1: Betul,
0: jadi orang lain pun yang menggunakan selepas siap pun selesa.
1: Selesa.
0: Kan?
1: Macamnya kita di rumah, macamnya lah juga kita di tempat awam.
0: Yes, ya ayat yang betulnya.
1: Iyalah, semuanya bermula dari rumah.
0: Yes.
1: Alright, untuk yang trending, tapi alhamdulillah lah yang tular tu tadi bukan warga negara Malaysia, tapi warga negara asing. Jadi videonya tu tadi tular di semua platform media sosial ini. Warga asing yang melakukan perbuatan tidak senonoh di kawasan pengangkutan awam tular apabila mencetuskan pelbagai reaksi netizen. Dalam video yang tadi, pemilik video sempat merakam apa perkara aneh yang sedang dibuatnya di eskalator. Rupa gayanya sedang membuang air kecil.
0: Air? Rabi.
1: Jadi yang menonton video tadi rasa marah.
0: Dekat eskalator?
1: Dekat eskalator. Ada marah, ada rasa geli. Biasalah eskalator, semua orang akan pergi ke mall, semua orang makin.
0: Memang orang nak akan menggunakan akses, ya bah.
1: Yes.
0: Kita naik ataupun kita nak turun.
1: Jadi yang sidak marah ya, pada mata di bawah hancing lah kata sidak. Dan ramilah.
0: Kamahna juga
1: Yes, macam ialah ayat-ayat yang keluar tadi. Dan pemilik video tu tadi mengatakan kejadian yang berlaku semasa dalam perjalanannya nak pergi ke tempat kerja. Di Rapid KL.
0: Di Malaysia tu?
1: Malaysia. Perkara tak berlaku di Malaysia. Tapi bukan warga negara kita lah.
0: Hampir juga kita Hano.
1: Dan mengikut apa nama tadi, Rapid KL sendiri memohon orang ramai untuk yang menyaksikan kejadian atau dan sebagainya untuk melaporkan kes tu kepada polis ataupun menghubungi talian bantuan sidaknya. Sebab apa? Aktiviti tu of course lah salah lah.
0: Benar lah.
1: Sebab tu adalah public, tempat awam.
0: Yes.
1: Dan betul. Sekiranya macam boleh kata kita nak pengajaran juga lah si semua tu di kawasan mall aja. Tapi di tempat-tempat lain pun sama. Benar. Selaginya nama public.
0: Ya.
1: Tempat-tempat awam. Jangan lakukan vandalism ya.
0: Ya. Bila nak nama tempat yang orang awam selalu kunjungi, orang menggunakan orang awam selalu akses. Janganlah kita mengundang mengundang kemarahan orang lain oleh sebab kita empun adab yang si betul ya.
1: Ya. Sebenarnya benda tu bukannya pasal apa nama tadi, muang hajat kecil di sini aja. Selalu kita nanggar. Kita tahu contohlah paling dekat lah kita ambil bandaraya Kuching, kita sangat bersih sampai kita diiktiraf sebagai apa nama tu, nombor 11 di dunia bersih.
0: Betul.
1: Janganlah juga kata orang tadi segala dah tong-tong di conteng.
0: Benar.
1: Dah disedia kelak apa nama tu, laluan ART untuk kita kelak. Benda yang juga di kata orang tadi
0: disalahgunakan.
1: Betul. Tandas lah paling senang. Tandas nama bukan tandas rumah kita. Kita apa sih gempang nak nyonteng rumah.
0: Betul.
1: Tandas kita.
0: Bila orang luar menggunakan kemudahan yang ada di negara kita tu, dia automatik akan judge kita pun sekeliling tu sih. Macam tu kah orang di situ? Macam tu kah orang di situ makan tu? Orang dia akan judge. Macam mana juga kita mun kita pergi ke tempat orang. Orang situ cara macam tu kah? Kita mesti akan pada macam ya.
1: Betul.
0: Macamnya juga sidaknya yang menggunakan gitu. Jadi sama-sama kita jaga barang awam kita untuk sama-sama kita pramatik menggunakan dengan betul. Okay?
1: Ingatlah semuanya bermula daripada rumah. Dan kita di luar adalah cerminan kita sebenarnya.
0: Betul. Okay, kita tinggalkan cerita ya. Hari itu kita bercerita berkenaan dengan makanan.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Zaman yang semakin kata kita canggih kah, maju kah, macam ni nak berkait dengan benda yang lebih kurang lah kot, lebih kurang kesian lah. Lebih kurang kesian. Dan ramai yang ingin mencoba makanan yang unik, makanan yang luar biasa. Tapi bila dah pergi mencoba apa semua, akan jadi automatik kan jadi bad review kepada makanan tersebut.
1: Akan jadi luar biasa.
0: Betul. Jadi adakah benda yang menjadi pilihan kita pada kini tu, kita ingin coba sesuatu yang makanan yang luar biasa, makanan yang unik. Mbak kata Lin tadi, mie segera campur dengan pistachio.
1: Pistachio, yep. Ada ini juga nasi goreng yang saya nanggal, nasi goreng dicampur coklat.
0: Kebang Leo.
1: Ada ada yang mencuba sebab kini itu adalah zaman pistachio. Viral di sana sini dengan pistachio. Jadi nak mencuba sesuatu yang unik katanya tadi.
0: Campur tu ya.
1: Pistachio ikan keli sedar lagi dengan kunyit. Di lumur dengan pistachio.
0: Kayak digoreng. Aduh.
1: Ada juga. Air dicampur sampai dah hilang warna asas air tadi.
0: Betul.
1: Semata-mata nak mula sesuatu yang unik.
0: Benar.
1: Sebab apa orang nak buat macam Yadi? Untuk pandangan aku lah, mungkin disebabkan orang nak mencuba sesuatu yang baru. Dan asas perniagaan, kalau kau buat sesuatu yang different daripada orang lain,
0: orang akan cuba.
1: Orang akan mencuba. Yes. Tapi at the end kira benda yang jadi bad review.
0: Benar.
1: Munsik datang sakit perut kau, yang akan meruntuhkan perniagaan kau. Antaran kuatnya lah.
0: Okey, apa kata kita berkaitan dengan tajuk kita hari itu, kita boleh kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk kita bercerita mengenai dengan makanan yang luar biasa ataupun makanan unik tu lah. Tapi last jadi bad review. Apa kata kita? Terus bersama Idy dan Lin. Selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar pagi itu hanya satu sahaja yang ada di Utusan Borneo. Di muka depan, mayat ditemui dalam parit. Misteri lelaki hilang mungkin terungkai. Itu berlaku di Kuching, Jalan Puncak Borneo berhampiran Kampung Sinar Baru. Arimarik. Dua antara lain yang dimuatkan di berita bergambar, pengurusan festival perlu profesional. Sarawak sokong festival muzik dikendali secara bertanggungjawab dan tidak melampaui batas. Untuk baca laporan penuh, boleh baca di muka surat 2. Juga antara lain, langgar lelaki hingga hilang sebelah kaki, penganggur kena 15 tahun 8 sebatan. Pesara terpedaya, pelaburan tidak wujud rugi lebih RM900,000. Ya Allah, hampir sejuta. Juga antara lain yang dibuatkan, dua visel tunda ditahan di Pairan Miri. Di muka surat 4, Piala Dunia Kulinari jadikan Sarawak tumpuan dunia. Di muka surat 6, cabaran memperkasa wanita dalam ekosistem sukan negara. Di muka surat 7, penambahan 17 kerusi baharu DUN perlu dipercepatkan. Antara yang dimuatkan juga, perpaduan kukuh asas kemajuan Sarawak. Di ruangan nasional, muka surat 10, usaha persiapkan tenaga kerja hadapi era AI perlu dipercepat. Di muka surat 11, di ruangan dunia, rusuhan gegar Nairobi susulan dakwaan polis culik dua aktivis. Dan juga di ruangan sukan, antara yang menarik, pastinya demam bola. Juga antara lain, kemunculan semula yang tidak sempurna. Serena yang kembali ke Wimbledon selepas bersara aku tewas kepada Maya Join. Zverev taruh kepercayaan pada dirinya sendiri di Wimbledon. Silva tidak mahu ditanya mengenai keputusan jurulatih ketepikannya dalam dua aksi terakhir. Perancis teruskan kempen mereka. Les Blues melangkah ke pusingan 16 akhir Piala Dunia 2026 selepas menang 3-0 menentang Sweden di Stadium New Jersey. Jangan antara lainnya, Haaland bantu Norway tumpaskan Ivory Coast 2-1. Mourinho akan mulakan penggal keduanya sebagai jurulatih Real Madrid. Pucuk pimpinan bola sepak Belanda kecam gangguan perkauman dituju kepada pemain dan Koeman letak jawatan sebagai jurulatih Belanda. Okey, yang telah dibuatkan di satu-satunya akhbar tempatan pagi itu di Utusan Borneo.
2: Baik, seperti biasa, lepas itu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dan 8 pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita ringkas dan besar berita RTM Kuala Lumpur. Terus bersama Eddie dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: keluarga-keluarga kita. Jadi, kita akan berjumpa lagi pada surat yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Kerajaan sedang meneliti mekanisme bagi membantu komuniti pulau di Semenanjung yang menggunakan bot persendirian mendapatkan petrol di bawah Budi Madani. Timbalan Menteri Perdagangan